Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumambar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Curug Pelangi atau yang dikenal sebagai Curug Cimahi terletak di Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Jawa Barat. Air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam, traveler, fotografer, dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pegunungan yang asri, menenangkan, dan juga menyenangkan. Pesona wisata alam Curug Pelangi tidak hanya dari keindahan air terjunnya saja, tetapi juga karena suasana alam sekitarnya yang dikelilingi tebing-tebing yang tinggi serta hijaunya hutan yang rimbun. Yang menambah daya tarik dari Curug Pelangi adalah adanya fenomena pelangi yang muncul akibat pembiasan cahaya matahari melalui percikan air terjun yang jatuh. Ketika sudut cahaya matahari menciptakan efek pelangi yang hampir sempurna. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Endang, selaku staf pengelola wisata alam Curug Pelangi, ketika diwawancarai oleh reporter RRI Bandung, Web Rukanda.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Curug Pelangi yang dulu mah namanya itu Curug Cimahi. Saya sudah berada dan juga bersama Kang Endang sebagai staf lapangan. Nah, saya akan menanyakan Kang tentang Curug Cimahi. Apa itu Curug Cimahi atau Curug Pelangi itu?
2: Dikarenakan asal mula Curug Cimahi yang mengalir ke kota Cimahi dan sekarang diganti dengan Curug Pelangi dikarenakan Curug Pelangi itu setiap hari keberadaannya ada pelangi.
1: Ini sejak tahun berapa diganti menjadi Curug Pelangi?
2: 2014.
1: Nah, kira-kira ada keistimewaan dengan adanya Curug Cimahi kah?
2: Ya, keistimewaannya keindahan alamnya, kedua dengan adanya selalu ada pelangi setiap kemarau. Dan untuk keberadaannya sangat istimewa untuk penduduk sekitar dikarenakan perekonomian sangat membantu untuk warga sekitar.
1: Oh, mungkin ini yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
2: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus seperti hari-hari libur panjang selalu ramai dikunjungi.
1: Nah, ini mungkin harapan Kang Endang selaku pengelola Curug Cimahi kedepannya bagaimana?
2: Ya, kedepannya makin maju, ya semakin banyak pengunjungnya, terus semakin maju, semakin membantu untuk warga sekitar. Dan semakin jaya lah.
1: Gimana tanggapan pemerintah setempat?
2: Tanggapannya ya sangat baik lah dengan adanya air terjun pelangi ini.
1: Terima kasih Kang. Mudah-mudahan sehat ya. Terima kasih.
0: Wisata alam Curug Pelangi adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan pengalaman yang unik. Karena setiap pengunjung yang datang ke tempat ini harus melewati kurang lebih 580 tangga yang menurun sehingga adrenalin pengunjung tertantang. Sari adalah salah satu pengunjung yang sengaja datang dari kota Bandung untuk menikmati keindahan Curug Pelangi mengungkapkan.
3: Saya pertama kali datang ke Curug Cimahi, suasananya sangat sejuk, masih asri dengan suara air terjun yang cukup kencang. Lumayan capek jalan ke sana. Saya tidak sampai turun ke bawah karena sudah tidak kuat ngos-ngosan. Dikira turun ke bawahnya itu tidak jauh, ternyata harus menempuh anak tangga yang cukup banyak sekali, kurang lebih 580 anak tangga. Jadi saya tidak sampai ke bawah, cuma di pertengahan saja. Terus di sana pun tangganya sudah banyak yang rusak. Jadi kalau hujan mungkin cukup licin ya anak tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi, supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan, agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.
0: Nama Curug Pelangi diambil dari fenomena di mana bias sinar menyinari air terjun sehingga menciptakan warna yang menyerupai pelangi yang tidak dapat ditemukan di semua air terjun, sehingga tempat ini sangat cocok dijadikan tempat pelepas penat dari hiruk-pikuknya suasana kota.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak ah, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Terima kasih Anda masih di Pro 4 RRI Bandung bersama saya Benny Herdiansa menemani Anda. Dan pagi hari ini Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan akan berbincang bersama dengan Ibu Turwiyati SPD atau yang kami akrab Ibu Entur ya. Di pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Entur. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Entur.
1: Selamat pagi juga.
0: Kabar baik ya Bu ya?
1: Alhamdulillah, semua sehat-sehat kan ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Nah, Ibu Entur ini adalah pensiunan guru yang kini aktif melestarikan budaya lokal. Dan tema obrolan kita kali ini nih sangat menarik ya. Dan syarat akan kearifan lokal yaitu batik genteng, ciri khas asli Jatiwangi. Langsung saja nih Bu, kita berbincang mengenai batik dari Jatiwangi ini begitu ya Bu. Bu Entur, Jatiwangi kan ya, selama ini kan sangat terkenal dengan industri genteng dan tanah liatnya ya Bu ya. Nah ya, ini bisa diceritakan bagaimana kalau mulanya nih Bu, ide memadukan unsur genteng tersebut ya ke dalam seni batik sehingga lahir komoditas batik genteng ini nih Bu.
1: Awalnya terinspirasi dengan budaya Majalengka, terutama budaya Jatiwangi yang bertahun-tahun terkenal dengan gentengnya sampai ekspor segala.
0: Ya.
1: Tapi sekarang genteng Jatiwangi mulai terpuruk.
0: Okay.
1: Dari tanahnya susah sekarang karena sawah berkurang. Iya. Jadi saya pikir Cirebon kan dengan megamendungnya.
0: Betul.
1: Kenapa tidak kita tarikan genteng di batik itu? Makanya batik Jatiwangi muncul motif genteng.
0: Iya.
1: Mau dari di pinggir, mau di tengah, mau di mana itu sengaja desain dari kasih genteng gitu.
0: Oh baik baik. Nah jadi ada motif genteng di situ ya Bu ya, secara visual gitu di batiknya. Iya. Begitu ya. Nah kalau maknanya tersendiri Bu, ada bisa disampaikan nih dari goresan motif batik genteng ini kepada masyarakat boleh?
1: Oh gentengnya.
0: Maknanya sendiri Bu, ada makna tersendiri nggak Bu sih dari motif genteng ini begitu?
1: Mananya ya itu melestarikan genteng, kemudian mudah-mudahan keterkenalan genteng menjadi apa ya, menjadi bahan itu untuk batik juga sehingga batik Jatiwangi dikenalnya dengan batik genteng. Padahal batik motif-motif yang lain juga banyak.
0: Iya.
1: Tapi untuk nantahlah yang pesan mah semua bawa desain masing-masing dicetak di sini gitu.
0: Ih, gitu ya Bu ya. Baik. Nah kemudian kalau prosesnya sendiri sama sih Bu ya, tidak pakai material dari tanah liat kan Bu ya? Sama ya batik biasa.
1: Tidak.
0: Nah, iya oke okay, oke. Okay. Nah sebagai warisan budaya asli Jatiwangi kalau gitu ya Bu ya. Kalau misalnya ya, tantangannya tersendiri begitu Bu, mempertahankan batik genteng ini di tengah modernisasi juga ya Bu ya, saat sekarang ini ada istilahnya motif batik yang printing begitu ya Bu ya. Nah ini kalau dari Ibu bagaimana?
1: Iya. Apa ya, di Majalengka itu masih belum itu batik, belum dikenal batik jatuh. Karena di Majalengka juga ada Miranti, walaupun itu Miranti cuman desain bikin sendiri cetaknya di Cirebon.
0: Okay.
1: Tapi sekarang pameran di Metlen, Hotel Metlen di Kertajati. Tapi yang kita alhamdulillah udah dari mulai buka sampai sekarang masih tetap terpajang di Hotel Metlen itu.
0: Oh.
1: Alhamdulillah bisa pengunjungnya juga.
0: Iya masih eksis begitu ya Bu ya sampai saat ini ya Bu ya. Namun kalau generasi mudanya gimana Bu? Tertarik tidak dengan hadirnya motif genteng ini begitu jadi ciri khas Jatiwangi?
1: Yang mudanya apalagi yang tua juga kan apa ya, tidak didukung oleh pemerintah setempat, termasuk di desanya juga kurang mendukung.
0: Oh gitu ya, sayang.
1: Ada ya, kalau dipakai sekali aja ada berapa persen dari ada untuk berlatih batik masyarakatnya gitu, beli-beli buat honor yang ngajarnya gitu.
0: Iya.
1: Gak ada perhatian makanya.
0: Jadi secara mandiri ya Bu saat ini ya Bu ya?
1: Ya.
0: Masih secara mandiri berarti kalau gitu ya Bu, usaha ikhtiarnya begitu.
1: Saya sampai punya PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana anak-anak yang tidak lulus di Perikanan Purma masuk ke PKBM. Itu pun mandiri, semua dari bangunan, segala isinya diisi sendiri. Baik. Ada bantuan, mudah-mudahan berkah buat diri saya.
0: Amin, amin, amin. Berkah dan juga jadi pahala ya buat Bu Entur ya, dan juga rekan-rekannya Bu ya, pengajar begitu ya Bu ya. Baik, nah kalau begitu ini sebenarnya masih belum diketahui oleh pemerintah kah, atau bagaimana pemerintah sudah mengetahui belum adanya eksistensinya batik genteng ini begitu Bu di wilayah?
1: Belum begitu apa ya, belum dipromosikan, padahal dulu saya aktif dengan UKM. UKM juga udah pernah lihat ke sini malah, tapi sejak itu udah lagi. Kayaknya udah laku juga sekali, mungkin udah dua program sekali gitu ya. Jadi saya sujonnya itu ya. Karena nggak ada pembinaan apapun dari pihak dinas, padahal ada dinas KUKM, ada Perindag, ada sekarang ada yang tertarik dari provinsi itu dari Disbudpar. Katanya Pak Yudi itu bilang kami mau bikin seragam Disbudpar provinsi, pesannya dari batik Jatiwangi gitu bilang.
0: Baik, alhamdulillah, semoga ya Bu ya. Iya.
1: Rezeki buat ya.
0: Amin, amin, amin. Dan rencana kapan itu Bu dibuat? Sudah.
1: Saya lagi itu nunggu desainnya. Nanti desainnya dibikin cap atau dibikin printing terserah. Terus saya juga nunggu uang apa, uang DP-nya biar ada bukti gitu.
0: Iya, betul. Kan,
1: untuk program itu kan belanja segala macam perlu uang, makanya saya minta DP dulu. Nanti katanya bulan Oktober tak apa kemana yang nanya.
0: Oke. Jadi ada rencana begitu ya, harapan juga buat para pengrajin ya.
1: Sampai 4.000 potong rencananya teh.
0: 4.000, wah banyak berarti Bu ya, tidak hanya untuk disparbut saja begitu ya Bu ya, tapi juga yang lainnya silakan kalau misalnya mau membuat silakan dengan pembuatan dari para pengrajin di Jatiwangi begitu ya Bu ya. Ya, baik. Nah, kemudian kalau Ibu melihat gitu, jadi kondisi saat ini masih belum belum banyak perhatian begitu ya, dari pemerintah begitu ya perihal ya, terutama di kawasan Jatiwangi sendiri begitu ya Bu ya.
1: Belum dilirik istilahnya.
0: Belum dilirik, baik. Oke. Nah, harapan silakan.
1: RRI nanti bisa terkenal dari di radio, makan mungkin ada yang mendengarkan.
0: Amin, amin. Oke. Iya. Amin, baik. Baik, terakhir Ibu ingin disampaikan mungkin dari Ibu Entur sendiri, harapan besar dari Ibu Entur terkait industri kreatif batik genteng Jatiwangi ini Bu, baik itu untuk skala nasional atau mungkin mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi ke internasional. Boleh Bu disampaikan?
1: Amin. Insya Allah, karena kita kan nggak tahu ya, semua Allah yang
0: atur,
1: saya juga nggak punya mimpi ya, akan jadi kan seperti ini, nggak punya pensiun, udahlah pensiun aja, paling ke sawah atau apa ternak. Ternyata Allah berkata lain, saya dipercaya pegang batik. Dulunya itu saya kenal dengan orang Cirebon, orang pembatik. Dulunya Pak Mulkina yang mulai nol, membantu saya. Mulkina udah nggak ada, tapi malah yang lain pada mendukung. Kebetulan Jatiwangi itu ada organisasi sosial ya, namanya JAP Jatiwangi Art Factory
0: itu seniman.
1: Mereka kebetulan dekat dengan orang-orang luar, makanya kalau ada turis datang dari luar pasti dibawa ke sini sama JAP. Jadi sering bawa. Malah sekarang rencananya JAP itu akan buat warung seni, sama-sama warung seni di batik ini kira-kira banyak pengunjungnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ini JAP yang sedang berusahanya. Sekarang juga yang pameran di Medland juga itu JAP yang sponsor dari Jatiwangi mah.
0: Baik, nanti ada dukungan dari JAP gitu ya Bu ya, selaku
1: itu luar biasa lah.
0: Baik.
1: Si Dominic juga sering kesini tuh karena JAP.
0: Oh baik ya. Oke. Dan Ibu sudah kolaborasi dengan JAP saat ini begitu ya Bu ya?
1: Alhamdulillah, itu JAP-nya sangat mendukung. Tapi yang saya sesalkan, kenapa Pemdanya kok nggak ada usaha? Misalnya, mewajibkanlah ke sekolah-sekolah untuk menggunakan batik produk lokal, seragam anak-anak. Kalau batiknya, itu kan bisa mengangkat kami. Kalau Pemdanya bisa apa ke sekolah-sekolah dengan cara apa saja. Mm-hmm. Tolonglah kita promosikan batik lokal kita biar Majalengka, anak masyarakat Majalengka biar semakin maju. Kan kalau banyak yang pesan dari sekolah-sekolah untuk seragam minimalnya, mm-hmm, di desa Siliwangi itu ada penjahitnya, laku juga, yeah, kan penjahitnya.
0: Iya. Yeah. Betul betul ya. Jadi siapapun
1: ada kerjaan bisa nyetrika, betul, bisa nyetrika, bisa apa gitu kan, ada peluang bekerja. Tapi kenapa pemerintahnya kok ini gimana? Karena tuh ada nggak sifat ingin mengangkat masyarakat gitu.
0: Baik baik. Semoga ya Bu ya terdengar ya Bu ya aspirasi dari Ibu sehingga kedepannya batik ini bisa dikenal oleh masyarakat, kemudian bisa dibuat massal dan juga yang pasti bisa mengangkat industri kreatif batik di Jatiwangi ya Bu ya.
1: Terima kasih.
0: Baik, baik. Ibu Turwiyati, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Senang sekali, dan yang pastinya semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Jatiwangi sendiri, tapi juga untuk semua masyarakat Jawa Barat. Kita dukung batik genteng dari Jatiwangi, tentunya Ibu Turwiyati dan juga rekan-rekan lainnya ya Bu ya.
1: Iya,
0: baik. Kasih. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat beraktivitas ya, Ibu. Mohon hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian obrolan kita bersama Ibu Turwiyati SPD, Ibu Entur ya, pensiunan guru yang meskipun sudah purna bakti tapi masih tetap ya berkreativitas begitu ya, punya kreativitas yang luar biasa dan juga punya keahlian membuat batik begitu ya bersama dengan para pengrajin lainnya. Dan mudah-mudahan tentunya informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Benny Riansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Eleh, eleh, tumben AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
2: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah.
1: Loh.
2: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
1: Terus kenapa tuh sok?
2: Tahu gak ma?
1: Apa?
2: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Oh.
2: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
1: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
2: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak, sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
1: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
2: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
1: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
2: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati Sep.
3: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
4: Suara Budaya Bandung.

0: Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kembali Rompat RI Bandung. Saat ini kami hadirkan obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya dari Rompat RI Bandung.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Anda masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Bandung, yang Anda bisa dengarkan melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Anda pun bisa mendengarkan kami di www.radio.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Baik, teman-teman Perompat RRI Bandung, di studio Perompat RRI Bandung saat ini saya sudah ditemani dengan Kang Hafidz Fadlan, ya. Kita sapa dulu Kang Hafidz, apa kabarnya? Selamat pagi, sampurasun.
2: Rampes. Alhamdulillah kabar baik Kang Beni.
1: Alhamdulillah sehat ya. Kang Hafidz Fadlan MPD MHum ini dua gelar sekaligus, dua-duanya S2, luar biasa nih Kang ya. Kita berkenalan lebih jauh nih dengan Kang Hafidz. Kita kenalan dulu Kang Hafidz ya. Iya. Ya. Kang Hafidz tinggal di mana nih sebenarnya Kang Hafidz?
2: Saya tinggal di Bandung, Bandung pinggiran kan. Alhamdulillah dari kecil hingga sekarang saya dibesarkan di Bandung.
1: Ya, di Bandung ya Kang ya. Alhamdulillah. Nih Kang Hafidz ini beliau pininjul dulu di Moka Kabupaten Bandung, betul ya Kang ya?
2: Betul. 14 tahun yang lalu.
1: 14 tahun yang lalu, sudah lama sekali berarti ya. Ini sebenarnya ini rekan saya 14 tahun lamanya sudah tidak bertemu ya Kang.
2: Alhamdulillah sekarang dipertemukan kembali ya.
1: Dipertemukan di RRI Bandung. Syukur sekali karena saya bisa melihat di Kang Hafidz ini merupakan sosok yang bertalenta ya. Selain juga memang sangat fokus banget dengan pendidikan ya Kang Hafidz ya,
2: betul.
1: Dan saat ini alhamdulillah profesi beliau sebagai dosen di
2: UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
1: Oke, studinya mengajar apa nih Kang?
2: Saya mengajar di program studi sejarah peradaban Islam untuk program S1.
1: Wah, ini cocok banget sama tema kali ini bagi hari ini ya. Ini kan kita ngobrolin perihal kalau dilihat begitu ya, ke belakang begitu. Ya, bagaimana penyebaran Islam ini dilakukan sudah cukup lama ya, berabad-abad lamanya. Selain karena memang pendekatan letak geografis dan strategis juga ya, karena memang perdagangan katanya. Meskipun memang ini masih jadi perbincangan gitu ya sebenarnya. Jadi pendekatan dakwah yang dilakukan bisa melewati dagang, bisa jadi dari Arab ya, mungkin betul. Dari Yaman dan lain sebagainya, pokoknya daerah Timur Tengah atau mungkin dari Gujarat India yang dibilang teh ya. Kalau di buku-buku sejarah kan gitu katanya betul. Gujarat India, tapi kan sebenarnya memang kalau di Sunda sendiri begitu ya kan, ini kita coba skupnya yang lebih kecil, di Sunda sendiri kan ternyata pendekatannya itu kayaknya gampang ya. Jadi agama Islam itu mungkin bisa jadi berkesesuaian sehingga diterima dengan baik, tidak ada pertentangan kan, tidak ada konon, tidak ada cerita-cerita yang membuat kita bikin ngeri gitu, konflik yang sifatnya gitu. Nah ini sebagai pandangan dari Kang Hafidz sendiri bagaimana nih?
2: Jadi kalau kita lihat bagaimana penyebaran Islam di Nusantara dan di Sunda khususnya di wilayah Tatar Pasundan, ini bisa dikatakan sangat unik gitu ya, berbeda dengan wilayah-wilayah di belahan dunia lain untuk penyebaran Islamnya. Dan di sini kalau kita lihat gitu, Islam itu kan sebenarnya kalau tadi Kang Beni menceritakan gitu ya sedikit intermezzo tadi di awal, dari Gujarat, dari Arab, itu ada berbagai macam teori masuknya Islam ke Nusantara gitu. Seperti yang kita ketahui secara umum itu ada tiga gitu. Ada tiga teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yang mungkin yang sering kita terngiang-ngiang gitu di kepala kita karena ini diajarkan sejak SD gitu ya, bahwa Islam itu didatangkan ya, Islam itu dibawakan oleh para pedagang dari Gujarat India. Tapi kemudian ternyata bukan hanya satu teori itu saja.
1: Betul.
2: Ada berbagai macam teori-teori lain tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Persia dan juga teori Arab. Jadi
1: artinya Persia hadir begitu ya.
2: Persia juga hadir dan ini dibuktikan. Tentu saja para ilmuwan-ilmuwan sejarawan pada saat itu ketika menyampaikan sebuah teori tentu dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada gitu.
1: Oh,
2: seperti misalnya ketika disampaikan bahwa Islam itu hadir di dari Persia ke Nusantara pada abad ke-13 itu ada buktinya. Ada salah satunya adalah ada persamaan budaya tadi.
1: Betul.
2: Ada persamaan.
1: Ada kesesuaian begitu ya antara nilai budaya kita dengan kesesuaian dengan agama Islam begitu.
2: Betul. Kan, ya? Seperti misalnya ada yang namanya budaya Tabot di Bengkulu ataupun budaya Tabuik di Mima.
1: Oh iya, Tabuik. Saya tadi sempat bahas itu Tabuik begitu. Okay, ya pada saat Muharram kan.
2: Betul
1: ya.
2: Jadi budaya tadi, budaya Tabuik di Minangkabau maupun budaya Tabot di Bengkulu itu ada persamaan, persamaan budaya dengan budaya yang ada di Persia sana, sehingga ini bisa dikatakan bahwa ada pengaruh Persia dalam penyebaran ajaran agama di Islam di Nusantara. Baik. Dan juga salah satu yang harus kita ketahui juga bahwa Islam itu ternyata sudah didatangkan sejak abad ke-7, jadi tidak jauh dari Rasulullah wafat.
1: Betul.
2: Inilah yang dikatakan dengan teori Arab tadi.
1: Oh, jadi Arab pun sebenarnya sudah jauh-jauh ya. Betul. Sebelum itu abad 7 tepatnya ya, setelah wafatnya Rasulullah gitu ya.
2: Dan ini dibuktikan dengan adanya kontak dagang antara pemerintahan Islam saat itu di Madinah dengan pihak kerajaan di Tiongkok.
1: Baik, dengan cara itu berarti ya,
2: ya dengan
1: terhubungnya, terkoneksi.
2: Jadi, pasti ketika menggunakan jalur laut antara Arab ke Tiongkok itu pasti mau nggak mau harus melewati Nusantara.
1: Iya, karena strategis banget tuh ya kita ya.
2: Betul, pasti dia lewatin akhirnya pasti yang namanya kapal tuh ya dengan cuaca yang mungkin ekstrim.
1: Betul.
2: Itu kan nggak mungkin misalnya terus berjalan kapalnya.
1: Harus pasti transit.
2: Betul,
1: lah.
2: Transit istirahat melihat cuaca sehingga ya. Dan istirahatnya pun nggak sebentar, pasti mungkin lama, seminggu, dua minggu, bahkan berbulan-bulan gitu untuk menunggu cuacanya baik.
1: Oke. Nah, kalau misalnya menurut pandangan dari Kang Hafiz sendiri, apakah Islam ini dibawa dengan damai atau yang menerimanya damai? Kira-kira apa?
2: Ini juga unik ya, jadi bahwa kalau tadi saya ngomongin teori, ini ada yang namanya cara-cara gitu.
1: Cara-cara.
2: Ya, saluran-saluran bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara.
1: Yeah.
2: Termasuk juga nanti ke Sunda khususnya gitu ya. Di antaranya ada jalur pernikahan ya. Pertama perdagangan dulu ya.
1: Perdagangan.
2: Termasuk perdagangan tadi ya.
1: Sudah jelas
2: perdagangan.
1: Ya.
2: Yang kedua pernikahan. Gitu. Karena apa? Karena ketika para pedagang Arab itu, saudagar Arab itu, misalnya atau saudara dari Gujarat maupun Persia itu melakukan perdagangan dan mereka berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, mereka itu sambil istirahat mungkin berbulan-bulan lamanya atau mungkin ada yang menetap juga.
1: Oke. Jadi hingga menetap ya.
2: Hingga menetap kita gitu. Karena tadi karena ada penerimaan yang baik dari masyarakat Nusantara.
1: Betul, sudah
2: karena,
1: pasti.
2: Karena mau enggak mau masyarakat Nusantara itu termasuk juga Sunda adalah bangsa yang sangat terbuka, sangat
1: betul,
2: open gitu ya terhadap kedatangan bangsa-bangsa asing dari luar sana gitu.
1: Bukan perkara mudah kan ya menerima seseorang yang anggap saja asing. Betul. Mungkin budayanya berbeda, dari postur tubuh dan lain sebagainya berbeda. Kemudian menikahkan putrinya misalnya jadi. Betul. Begitu ya. Atau gimana nih, kebanyakan dari kita perempuannya atau prianya?
2: Karena bisa diperkirakan kalau yang pedagang itu kan pasti kemungkinan besar pria tuh.
1: Pria. Jadi kitanya yang
2: jadi otomatis di sini ya wanita-wanita lokal yang menikah dengan para saudagar dari luar tadi gitu. Ya mungkin karena posisi strata mereka yang juga tinggi, mungkin pedagang pengusaha gitu ya.
1: Iya, pengusaha ya sudah barang tentu mampu ya.
2: Mampu lah ya, mapan. Kemudian ya di situ ada sebuah kebanggaan mungkin bagi masyarakat lokal menikahkan putrinya dengan para saudagar tadi.
1: Sehingga menetap ya, Kang.
2: Betul,
1: ya.
2: Menetap.
1: Di Indonesia atau di Sunda gitu ya.
2: Menetap di Indonesia dan salah satu bukti yang paling tertua yang ada di Nusantara itu adalah ada sebuah perkampungan masyarakat Arab Muslim di Barus, Sumatera Utara.
1: Oke. Ya, oh iya. Iya. Saya jadi sempat dengar ya ada istilah Barus kan.
2: Barus Sumatera
1: Utara. Ada istilah Barus, perdagangan Barus atau ya Barus itu juga produk kan ya.
2: Iya, kapur
1: Barus ya. Di sana kan juga dikenal kita.
2: Oh iya, betul.
1: Wangi-wangian Barus. Itu. Baik.
2: Dan ini disahkan sebagai titik nol Islam Nusantara.
1: Barus itu.
2: Iya.
1: Oke. Baik, itu kan terbuka ya. Nah, Kang, dengan menikah tentunya sudah barang tentu punya keturunan.
2: Betul.
1: Gitu kan. Nah, ini mungkin yang melanjutkan ya melanjutkan Islam ini mungkin ya, Kang ya.
2: Iya. Termasuk juga ketika Islam masuk ke tanah Sunda, ya. Dari berbagai macam referensi bahwa ada orang Sunda yang menjadi Muslim pertama kali gitu.
1: Nah, siapa nih?
2: Di sini ada yang namanya Haji Bratalegawa.
1: Oh iya.
2: Prabu Bratalegawa. Kemudian dikenal sebagai Haji Purwa.
1: Oh.
2: Ya kenapa Berutama. Haji Purwa? Karena ini haji pertama dari orang Sunda gitu.
1: Haji Purwa kan wiwitan pertama ya. Iya.
2: Haji Purwa ini kan beliau ini adalah putra kedua dari Raja Galuh.
1: Iya, Ciamis ya. Ya,
2: beliau ini sangat senang berdagang gitu ya. Mm-hmm. Sehingga dengan kehebatannya tadi beliau ini melakukan ekspansi dagang ke luar negeri.
1: Baik, abad berapanya itu ya?
2: Itu abad ke-14 tepatnya
1: 14, pada tahun. Berarti 7 abad kemudian ya. Iya.
2: 1337 Masehi.
1: Oke, ini yang tercatat begitu 7 abad kemudian baru. Yeah. Oke, oke. Nah, dari situ ya kalau Sunda ya mungkin.
2: Dan itu pun ketika beliau berdagang, yeah, berlabuh di India, yeah, beliau ya tadi ya tertarik dengan wanita lokal, yeah, dan menikah dengan muslimah di sana yaitu Farhana binti Muhammad.
1: Orang India.
2: Orang India, ya.
1: Yeah. Oh, jadi timbal balik ya, jadi ya, jadi maksudnya ya jadi dari Indonesia pun ya, begitu sama menyebarkan begitu ya, ya.
2: Jadi bisa, ketika beliau berdagang pertama kali itu beliau ini masih agama lokal Sunda gitu ya,
1: ya.
2: Tercatat Hindu gitu ya, agama Hindu. Dan kemudian ketika beliau ini melakukan kontak dagang dengan orang-orang asing khususnya ya, orang-orang Muslim, dia ya, tertarik dengan ajaran Islam tadi.
1: Kang Hafiz, kan ini menarik banget ya, kalau sebenarnya kan kalau dilihat dari kalau misalnya dilihat begitu kacamata saya begitu yang awam melihat agama Hindu kita, ya, Hindu Sunda itu melihatnya hampir sama kayak kita dengan Allah gitu ya.
2: Iya.
1: Maksudnya orangnya satu, maksudnya bukan orang, maaf. Zatnya satu. Iya. Dan itu tidak terlihat ya gitu, iya, ya. Nah, ini apakah yang kesesuaian inilah, inikah yang bisa diterima oleh masyarakat Sunda gitu sehingga oh ya, Allah yang Esa gitu jadinya.
2: Jadi inilah yang hal unik gitu ya, mungkin bisa kita bagaimana penyebaran agama Hindu, agama Islam di Indonesia, di Nusantara. Bahwa sebenarnya kalau kita bandingkan Hindu yang hadir ke Nusantara pada masa tersebut, pada abad ke-4, abad ke-3, abad ke-4 Masehi itu adalah Hindu yang murni gitu.
1: Okay.
2: Artinya Hindu yang murni ini bagaimana masyarakat Nusantara itu bagaimana menerima Hindu itu menginternalisasi nilai-nilai spiritual Hindu.
1: Oke.
2: Okay. Inilah yang mungkin kemarin ada kasus viral ya di Bali kalau nggak salah. Bagaimana orang Hindu India itu memprotes cara ibadah Hindu Bali.
1: Sudah jelas nggak akan mungkin sama ya, ya gitu ya.
2: Ada perbedaan di sini gitu. Artinya ketika orang Nusantara itu melihat tertarik untuk mengadopsi ajaran Hindu, mereka itu menyerap nilai-nilai murni dari kehinduan ya.
1: Betul. Baik, paham
2: persis. Ya, sama juga dengan Islam. Ketika Islam itu datang ke Nusantara, masyarakat itu karena sebelumnya masyarakat Nusantara sudah memiliki agama gitu ya. Disitulah bagaimana penerimaan itu, karena Islam itu disebarkan dengan nilai spiritualitas tadi gitu.
1: Baik. Tapi berhasil ya, luar biasa ya, dengan damai dan lain sebagainya begitu ya Kang ya. Nah, baik, jadi pendekatan dakwah yang damai ini benar-benar memang dilakukan dari dua arah ya, tidak dua hanya arah. Betul, maksudnya pendekatannya maksudnya menyampaikan,
2: betul
1: ya, sebagai dai-nya lah enggak begitu ya. Kemudian yang menerima juga begitu dengan damai ya orang Sunda. Nah, ini toleransi masyarakat Sunda sangat bagus ya Kang ya.
2: Iya. Berarti toleransinya sangat bagus dan toleransi ini lahir karena sebuah kemoderatan.
1: Oke. Okay.
2: Kemoderatan dari cara berpikir, bersikap orang Sunda pada saat itu, saat ini gitu.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Toleransi merupakan buah ya.
1: Iya, buah hasil dari
2: sikap moderat seseorang.
1: Baik. Nah, berarti tentunya sebelumnya awal-awalnya orang Sunda ini punya bekalnya dari siapa ya? Ya bisa seperti itu ya. Artinya sudah ada bekal hidup yang bisa menerima orang.
2: Ya pasti gitu. Ya ada bekalnya dari kedatangan ajaran-ajaran sebelumnya ya. Kita bisa menafikan bahwa Islam kenapa bisa hadir dan menyebar ke seantero Nusantara bahkan wilayah Tatar Sunda itu kita nggak bisa menafikan dari jasa-jasa misalnya ajaran-ajaran sebelumnya, ajaran Hindu, Sunda Wiwitan. Okay. Itu kan bagaimana spiritualitas itu bisa sejalan dengan ajaran Islam ketika masuk ke Nusantara bahkan Tatar Pasundan ini.
1: Oke. Okay. Aduh, keren banget ya, seru banget nih Kang Hafiz. Dan ini harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda. Nah, ini dari sisi apa nih tadi, dari pendekatan apa namanya pernikahan, ya, kemudian juga jalur perdagangan dan lain sebagainya. Kang Hafiz, sebelum kita lanjut lagi, kita kasih jeda dulu ya. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Satu lagu juga buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara +62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara +62.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Selamat pagi menjelang siang kaum bangun bernama Tera Bandung. Bagi Anda yang saat ini baru bergabung ya bersama dengan kami, kami saat ini sedang berbincang perihal harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya manusia Sunda bersama dengan narasumber Hafiz Padlan MPD MHOM ya, anak muda yang berbakat ya, berbakat ya, dan juga seorang dosen luar biasa ya. Baik, pendengar nih tadi kita sudah ngobrol perihal latar belakang apa ya, secara singkat ya Kang ya, bagaimana penyebaran Islam di tanah Nusantara ini termasuk di Jawa Barat. Tadi Jawa sudah Barat, ya. Sampai ke Jawa Barat, ke wilayah Ciamis begitu. Ini menandakan bahwasannya tadi bahwa penerimaannya dengan baik begitu ya.
2: Betul.
1: Pada saat disampaikan Islam ini kemudian menyebar, artinya ada kesesuaian dengan kehidupan masyarakat dan juga agama sebelumnya. Betul. Begitu. Nah, Kang Hafiz, sekarang kita coba melihat bagaimana sisi kehidupan masyarakat Sunda setelah Islam ini benar-benar menjadi agama mayoritas ya, begitu ya. Nah, kira-kira nilai-nilai religi Islam yang mendasar yang terlihat dari orang Sunda ini apa nih kira-kira nih Kang, yang nampak begitu sangat jelas?
2: Yang nampak sangat jelas, mungkin ada istilahnya, ada filosofi Sunda Somya Hade Kasemah gitu.
1: Nah, itu ya. Ini kesesuaian dengan Islam ada.
2: Iya, saja gitu. Bagaimana Somya Hade Kasemah ini merupakan sebuah filosofi Sunda yang pasti sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, bahkan mungkin sebelum Islam hadir ke Nusantara. Dan ketika Islam itu hadir ke Nusantara, membuat sebuah konsep berbagai macam hadis gitu ya. Senyum itu ibadah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tentu saja hal ini, nilai-nilai spirit ini, spirit Islam ini yang diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad, ini sejalan dengan budaya Sunda yang memang sudah berakar kuat.
1: Itu baru satu ya.
2: Baru satu ini banyak banget gitu ya.
1: Banyak banget ya.
2: Mengambil nilai-nilai spiritualnya, itu pasti akan banyak kesesuaian sehingga Islam ini bisa diterima oleh masyarakat Sunda pada khususnya. Dan maka mungkin bisa dikatakan ya mayoritas itu masyarakat Sunda itu Islam. Maka ada sebuah bisa dikatakan istilah kali ya. Islam itu Sunda, Sunda itu Islam.
1: Iya. Jadi ya, ada sebuah, kedua-duanya tidak bisa dipisahkan ya.
2: Bisa dipisahkan seperti ada yang sinkretisme gitu. Penyatuan antara Islam sebagai agama dengan budaya Sunda itu.
1: Iya, oke. Meskipun misalkan bisa dibilang, maaf ya, misalkan orang Sunda yang tidak religius tetap kalau misalnya pada saat misalkan mengungkapkan kegembiraan, mengucapkan hamdalah ya kayaknya, atau apa ya gitu ya.
2: Jadi ini juga menjadi nilai-nilai spiritualnya bisa kelihatan,
1: terlihat jelas begitu ya. Dan kemudian nih Kang, ini tentunya mempengaruhi ya cara pandang, cara berperilaku ya Kang ya.
2: Iya betul.
1: Termasuk juga toleransi dengan umat beragama begitu ya Kang. Ini terlihat ya toleransi juga dengan orang asing.
2: Betul.
1: Dan memang sudah dari dulunya juga
2: sangat
1: sudah
2: terbuka gitu.
1: Sangat terbuka.
2: Walaupun begitu. Sebenarnya open ini, keterbukaan ini ya ada plus minusnya gitu ya.
1: Nah ini
2: harus kita fahami sekarang, apalagi saat ini kan zaman revolusi teknologi gitu ya, 4.0 atau mungkin ada tambahan lagi ke depannya.
1: Bahkan sampai mau 5 katanya.
2: Iya, 5 ya. Artinya di sini tantangan zaman dengan kemajuan iptek yang sangat luar biasa ini, dengan kondisi masyarakat kita yang sangat terbuka menerima masukan-masukan dari luar negeri itu, tentu saja ini harus menjadi PR kita bersama.
1: Baik, ini bisa menjadi tantangan begitu ya di era modern saat ini. Kemudian apalagi kira-kira tantangan ke depannya nih Kang, kira-kira begitu ya, yang bisa jadi bisa menggerus nilai-nilai yang sudah terjaga ini gitu. Apakah justru malah memang sudah tergerus saat ini, gimana Kang?
2: Ya, kalau sekarang ya pasti kita lihat bagaimana perkembangan zaman ini ya, jelas gitu. Bagaimana kearifan lokal kita ini sedikit demi sedikit
1: sudah ini ya,
2: pasti kelihatan tergerusnya. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai generasi masyarakat muda Sunda ini, betul-betul kita harus tahu diri gitu. Tahu diri, tahu jati diri kita. Karena bagaimanapun juga, untuk bisa menjadi sebuah masyarakat yang maju, yang madani, itu mau gak mau kita harus bisa melihat dari mana kita berasal. Ya, dari mana, siapa nenek moyang kita, siapa leluhur kita. Artinya kalau kita tidak memahami dari mana kita berasal, bagaimana kita bisa membuat sebuah visi ke depan yang lebih maju. Ibaratnya kita buat rumah ya, tapi tidak memiliki fondasi yang kuat, ya rumah itu akan roboh. Sebagus apapun rumah itu pasti akan roboh. Makanya pentingnya jati diri ini sebagai fondasi.
1: Oke. Jadi jati diri ini penting banget begitu ya Kang ya. Nah, ini kalau terlihat ya dari orang Sunda makan bisa dibilang terkadang juga kan ada tradisi di mana ini bisa dibilang kayaknya Islam banget nih. Orang Sunda Islam banget gitu yeah. Misalkan kan di tanah maksudnya di tanah Arab gitu ya. Kalau silaturahmi kan tidak terlalu begitu diperlihatkan, maksudnya tidak, saya kurang tahu ya kalau tradisinya begitu ya. Kalau di Sunda kan ada istilahnya silaturahmi pada saat Lebaran ada. Menonjol banget gitu yeah. Makanya ada mudik dan lain sebagainya. Nih, jadi kental banget. Apakah di Islam pun begitu sebenarnya? Maksudnya di tanah kelahirannya di sana gitu.
2: Islam ini kan hadir bukan hanya untuk orang Arab. Itu yang harus kita betul. Pahami bersama bahwa Islam itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa.
1: Yeah, yeah.
2: Artinya, kenapa Islam ini bisa menyebar ke seluruh dunia gitu ya? Ini tak lain tak bukan karena bagaimana fleksibilitas nilai-nilai Islam.
1: Oke.
2: Ya, dan salah satu tadi yang saya katakan di awal bahwa Islam yang hadir ke Nusantara adalah Islam yang murni. Islam tanpa embel-embel budaya Arab itu sendiri.
1: Oke.
2: Ya, jadi sehingga kita di sini misalnya ketika Islam datang ke Nusantara ya dengan kefleksibilitasannya tadi, kita tetap bisa sholat dengan menggunakan misalnya sinjang gitu ya atau samping atau sarung khas Nusantara gitu, menggunakan topi ya khas topi Nusantara, kopiah, peci dan lain sebagainya benar gitu. Artinya ya ada sebuah kefleksibilitasan ketika Islam itu masuk ke Nusantara atau mungkin masuk ke wilayah-wilayah lain yang non Arab tadi. Bahkan bisa dikatakan saat ini Islam itu justru pemeluknya melebihi orang Arab itu sendiri gitu.
1: Bisa jadi ya.
2: Iya
1: karena sudah barang tentu ternyata faktanya
2: fakta membuktikan
1: bahwasannya di Arab pun tidak semuanya orang Islam ya Kang ya. Kemudian juga di tanah-tanah seperti misalkan kayak Palestina ya juga ya, saudara-saudara kita juga tidak semuanya Muslim, ternyata memang juga berdampingan dengan agama yang lain.
2: Agama lain yang sudah emang hidup di sana beribu-ribu tahun lamanya.
1: Betul. Nah, artinya luar biasa banget ya pada saat kehadiran Islam itu yang tadi akan Islam murni gitu ya, tidak ada embel-embel dengan harus bersorban begitu ya,
2: berpenampilan
1: ya. Intinya artinya dengan penampilan sendiri, dengan jati diri sendiri begitu, tapi tetap melekat Islamnya,
2: melekat ke dalam spiritual Islamnya tadi.
1: Yang penting spiritual Islamnya itu dia.
2: Jadi kalau saya sebenarnya di sini bagaimana memahami nilai-nilai spiritual dan religiositas ini. Kan kalau tadi dalam judul bincang-bincang kita ini nilai-nilai religi ya. Artinya kan nilai religi itu merupakan sebuah bentuk ekspresi keberagamaan dari spiritual seseorang. Artinya di sini memahami makna dari spiritualitas dan religiositas itu adalah dua hal yang berbeda tapi harus seimbang. Bagaimana kita menyikapinya tadi. Seperti misalnya kalau kita ibaratkan, ada ya kalau dalam dunia pemikiran itu ya, ada tipologi formalistik, ada tipologi substansi. Bisa dikatakan yang namanya spiritual itu adalah tipe-tipe substantif.
1: Wah, ini 4 SKS nih kayaknya nih. Karena waktunya sudah habis nih Kang, kita kayak kita akhiri ya obrolan kita di pagi hari ini. Hatur nuhun Kang sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Demikian Komdangu Perempat RI Bandung untuk program Kacida edisi hari ini dengan harmoni nilai-nilai religi dan juga budaya. Kita tentunya akan hadir kembali menemani Anda dengan program-program menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat RI Bandung.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman kaum dangu. Dinten Minggu liburnya, nuju liburan panginten kaum dangu nuju nyalse sambil ngupingkeun lagu-lagu anu tangtosna baris ngehibur kaum dangu sadayana. Dina Wanda Bajidoran kembali. Nyangakeun ah laguna.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para

0: Kata Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat. Anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montan. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kaum Dangu tepat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Obrolan UMKM hadir menemani Anda. Tentunya seperti biasa menghadirkan narasumber dan tentunya Anda yang menyimak begitu ya di pagi hari melalui frekuensi AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau di aplikasi RRI Digital, Anda bisa juga berinteraksi atau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita yang saat ini sudah terhubung di line telepon. Ada Ibu Hani Amelia, kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Kang Benny, apa kabar?
0: Sehat, apa kabarnya juga nih Teh Hani, saat ini sehat juga ya?
1: Iya,
0: Alhamdulillah. Teh Hani, kita berkenalan dulu nih, lebih jelasnya Teh Hani ini keseharian aktivitas di mana Teh Hani?
1: Saya selain jadi anggota PBA juga ya Kang ya, saya juga kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi di salah satu universitas swasta di Jawa Barat gitu Kang.
0: Baik, jadi praktisi lebih ke dosen atau gimana?
1: Iya.
0: Baik, dosen juga ya, tapi juga ini hubungannya dengan UMKM gimana nih Hani? Ada ini juga usaha juga sama?
1: Ya. Saya juga sebagai anggota UMKM ya, tepatnya adalah Koperasi PBA. Itu di sana merupakan satu perkumpulan dari kelompok-kelompok UMKM Kang.

0: untuk dari usaha-usaha rumahan ya, yang berasal dari usaha rumah tangga, perorangan, yang kemudian ternyata itu berpengaruh besar dalam perekonomian negara kita ya Kang ya.
1: Ya betul.
0: Itu sangat terlihat dalam kejadian COVID kemarin Kang. Nah ya, ketika kita dalam posisi lockdown, itu ekonomi kita tetap tidak terpuruk dengan adanya UMKM yang saling melengkapi di dalam lingkungan lockdown itu Kang.
1: Oke, baik. Nah, ini sudah teruji ya. Sudah teruji struggle gitu ya di tengah-tengah COVID kemarin ya gitu ya.
0: Betul, betul sekali begitu. Seperti itu Kang.
1: Baik. Nah, sejauh mana nih bisa diterima, diakses begitu oleh para pelaku usaha UMKM nih, Teani?
0: Oh, dalam perjalanannya UMKM itu ternyata banyak sekali ya fasilitasnya Kang dari negara setelah melalui ujian kemarin ya, terutama di dalam COVID itu. Nah, pemerintah kita kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk mempertahankan kelangsungan dari ekonomi yang berasal dari UMKM ini Kang. Salah satunya itu ya yang sekarang ini Kang, BPUM itu.
1: BPUM ya itu ya.
0: Bantuan produktif untuk usaha UMKM Kang.
1: Oke.
0: Baik. Jadi sangat diperlukan sekali bagi para pengusaha UMKM itu untuk selalu update informasi dari banyak tempat ya, terutama dari media sosial dan juga dari literasi lainnya Kang.
1: Baik. Efektivitas program BPUM ini gimana nih untuk membantu UMKM nih Teh?
0: Oh, banyak sekali Kang, banyak sekali bisa kita ambil untuk menjadi landasan memajukan dari UMKM ini Kang. Selain dari para pengusaha UMKM itu juga harus terus ikut dengan perkembangan-perkembangan. Salah satunya dengan ikut komunitas dan juga mengikuti penyuluhan-penyuluhan Kang.
1: Baik. Oke. Kemudian gimana menurut Teteh sendiri, ini BPUM ini sudah sangat sempurna begitu Teh untuk membantu para UMKM saat ini, program ini menarik begitu buat para UMKM, bermanfaat juga enggak sih Teh?
0: Sangat bermanfaat Kan. Sangat-sangat bermanfaat.
1: Baik.
0: Ya. Dimulai dari para, ini saya mau menjelaskan cara mendapatkannya nih Kang.
1: Ya boleh silakan Teh.
0: Dimulai dari usaha kecil dan menengah yang berasal dari rumahan, usaha-usaha rumahan ya Kang. Kemudian pelaku tersebut selain harus mengupgrade pengetahuannya ya melalui semua literasi, kemudian juga setelah melengkapi persyaratan-persyaratannya, maka mereka bisa mengikuti program BPUM ini Kang, yaitu program bantuan produktif usaha mikro atau disingkatnya BPUM. Begitu. Kemudian ini merupakan program pemerintah Kang yang bisa memajukan pelaku usaha mikro usaha menengah dan usaha mikro untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dapat menunjang usahanya Kang.
1: Baik, sejauh ini yang bisa mendapatkan program ini siapa saja Teh?
0: Nah, ada syarat dan ketentuannya Kang, kriteria UMKM yang berhak menerima BPUM gratis nih Kang. Ya, diantaranya adalah tentu saja harus warga negara Indonesia ya Kang ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada mereka bisa membuktikan punya usaha mikro. Ya, yaitu calon para penerima usaha mikro ini adalah yang dapat membuktikan mereka mempunyai usaha melalui surat keterangan usaha Kang. Itu pasti para pelaku UMKM sudah tahu ya. Salah satunya adalah memperoleh surat keterangan usaha dari desa dan kelurahan melalui SRW tentunya. Kemudian mereka juga tidak sedang mendapatkan pembiayaan lain Kang.
1: Baik. Istilahnya memang baru saja baru ini Kang. Gitu ya.
0: Oh iya betul. Banyak sekali sehingga untuk pemerataan ini diharapkan tidak ada yang mendapatkan pembiayaan lebih banyak.

0: satu kali bakar.
1: Oke, nggak boleh double gitu ya, Teh?
0: Ya, betul, Kang.
1: Baik, baik, baik. Nah, besarannya kira-kira berapa, Teh, yang didapatkan?
0: Bervariasi juga, Kang. Tergantung dari jenis usahanya.
1: Baik. Dilihatnya dari jenis usahanya begitu ya. Dan yang dan yang pastinya mungkin pelaku usaha yang mendaftarkan untuk pinjaman ini atau bantuan ini, mereka juga sudah punya patokannya berapa-berapanya begitu ya, Teh. Baik.
0: Di dalam ini, di dalam apa namanya, keterangan ya, Kang, ya, dari BPU, dana BPUM ini, ini pelaku usaha bisa mendapatkan sampai dengan 2,4
1: 2,4 juta 400 ribu. Iya.
0: Ya, 2,4 juta kan.
1: Oke.
0: Dan bisa didapatkan secara sekaligus ya. Tentu ini untuk memang untuk usaha mikro ya, Kang, ya.
1: Ini sifatnya pinjaman atau gimana, Teh? Jadi usaha apa namanya? Program ini atau semacam hibah jadi untuk pelaku usaha gitu.
0: Ini namanya dana bantuan, Kang.
1: Okay,
0: dana bantuan ini, ya betul, dana bantuan ini tentu saja setelah apa namanya, adanya program seperti bantuan sosial ya, Kang, ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dengan nanti dibayar, gimana nih cara pembayarannya? Nanti dibayarnya dengan dibuktikan betul tidak ada apa namanya, ada bukti penggunaan dana tersebut dan kemudian ada pembukuannya. Seperti itu, Kang, itu tidak berat kalau menurut saya ya.
1: Oke. Oke. Okay. Nah, selain ini, selain tentunya lewat koperasi tadi ya, gitu. Ini informasi tentang BPUM ini ke siapa saja, gitu, bisa dapatnya, Teh, informasi ini.
0: Pasarannya tentu saja bidang UMKM-nya, yaitu usaha mikro-nya ya, Kang, ya. Usaha mikro ini, kemudian untuk keperluan berbagai usaha. Misalnya untuk pembelian bahan baku, peralatan, atau untuk ekspansi, Kang.
1: Oke.
0: Kemudian dana ini juga mencakup keperluan sehari-hari, seperti untuk biaya sewa, biaya usaha listrik, atau transportasi. Ini dimulai dari 2,4 juta, kemudian bisa di-upgrade apabila memang sesuai dengan data yang diberikan, gitu, Kang.
1: Okay.
0: Ya, jadi bukan data yang abal-abal ya, Kang, ya.
1: Betul.
0: Bilangnya seperti apa, ternyata usahanya tidak ada gitu, Kang.
1: Nah, itu dia. Jadi
0: dengan melalui keterangan usaha, Kang.
1: Baik. Mulai dari 2,4 juta ya tadi ya.
0: Betul, betul, Kang.
1: Baik. Oke. Okay. Nah, ini harus yang memiliki NPWP, Teh, begitu saat menerima BPUM ini.
0: Betul. Bagaimana nih jika tidak memenuhi syarat misalnya ya, yang itu tentu saja syaratnya yang apa namanya? Kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk, kemudian juga surat usaha dari kelurahan desa, ya,
1: dan
0: nomor rekening, Kang. Karena itu nanti diberikannya melalui nomor rekening, ya, tidak diberikan secara cash. Lalu bagaimana nih yang tidak memenuhi syarat? Seperti apa yang tidak memenuhi syarat? Yang tidak memenuhi syarat itu sebetulnya yang memiliki usaha, tetapi sudah lama vakum gitu, Kang.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu kemudian beliau juga sudah pernah menerima dana
1: sebelumnya
0: dari,
1: gitu ya,
0: program yang lain.
1: Okay.
0: Kemudian juga usahanya itu tidak apa namanya, perputaran usahanya itu tidak dibukukan, Kang.
1: Baik, tidak ada catatan sama sekali begitu.
0: Ya, gitu, sehingga itu akan menyulitkan untuk penilaian nantinya, Kang.
1: Baik. Oke, Teh Hani, udah ada yang nanya nih, nampaknya sudah ada yang tertarik dengan program ini, Teh Hani.
0: Oke, baik, ya. Kang.
1: Ini dari 0877 77 2528 sekian. Ini dari Sani namanya, ya, Sani. Oke. Ini apakah katanya boleh mendaftar BPUM jika sudah menerima bantuan lain? Tadi sudah disampaikan ya sama Teh Sani, sama Teh Hani ya, perihal ini. Jadi bantuan ini jadi tidak boleh di apa namanya, double ya, Teh, berarti ya, Teh.
0: Betul, tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro yang lain dari badan lain gitu, Kang.
1: Oke. Nanti kalau misalnya pendaftarannya sendiri ada batas waktu khusus atau tiap tahun atau gimana nih, Teh, program ini atau berjalan terus-menerus berkelanjutan?
0: Ini merupakan program baru, Kang. Ya, ini baru dimulai.
1: Oke.
0: dalam judul yang ini ya, dalam judul BPUM itu setiap setiap ganti pemerintahan kan biasanya ada program-program
1: baru yang
0: lain-lain. Namanya lain-lain. Intinya sih tetap bantuan untuk usaha kan, walaupun judulnya apapun. Dan yang BPUM ini syaratnya lebih mudah kan. Ya, syaratnya lebih mudah, hanya diperlukan KTP sebagai WNI, kemudian kartu keluarga, kemudian SIUM ya, surat izin usaha mikro dari ke desa kelurahan, kemudian nomor rekening, sudah Kang, itu saja.
1: Itu saja ya, jadi modal awalnya mengajukan modal gitu awal. Ya. Baik, baik.
0: Betul, betul Kang.
1: Oke, nah itu semacam seleksi gitu ya Teh ya, saat pelaku usaha istilahnya memberikan proposal ini gitu ya Teh, ada tes begitu Teh?
0: Iya, pastikan seleksinya itu nomor satu adalah dari KTP elektroniknya Kang.
1: Oke.
0: Ya, KTP elektroniknya sudah terdaftar atau belum, sudah aktif atau belum, itu nomor satu. Karena nanti akan nge-link dengan data dari bank, ya nanti akan ada seperti apa namanya pengecekan juga dari bank.
1: Okay,
0: gitu. Tapi bukan survei ya, bukan survei, hanya pengecekan melalui iKTP.
1: Gitu. Jadi KTP sangat penting juga ya nih di sini ya.
0: Bank yang di kerjasama dengan BPUM ini diantaranya adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, ya, Bank Tabungan Negara, dan Bank Pembangunan Daerah. Jadi pastikan juga yang bersangkutan punya rekening di sana, Kang.
1: Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nur Hayati di 08211717 sekian katanya. Ini izin bertanya, apabila mengajukan ini tapi punya cicilan di bank, gimana nih Teh Hani?
0: Iya, gimana ya, syaratnya adalah sedang tidak mendapatkan bantuan lain Bu ya.
1: Tapi ini bukan bantuan, mungkin pinjaman atau apa, mungkin kredit dan lain sebagainya begitu.
0: Oh, kalau misalnya bukan untuk yang sama, dicoba saja.
1: Oke. Misalkan kredit motor usaha. Misalkan begitu ya.
0: Iya, ya. Kalau memang kredit motornya itu bukan untuk atas nama usahanya, tidak masalah ya.
1: Oh, baik. Jadi atas nama usaha, bukan atas nama orang pemilik usahanya, gimana Teh?
0: Ya kalau itu kan nanti tidak akan berkaitan dengan data bank juga ya, Kang ya. Jadi yang akan dicek itu adalah memang berkaitannya dengan usaha dan pemilik usahanya.
1: Oke, baik. Ya,
0: saya kalau jelas, misalnya saya punya cicilan rumah atau cicilan mobil nih, tapi atas nama saya sendiri, bukan atas nama usaha saya, dicoba saja. Okay. Mudah-mudahan bisa.
1: Iya, mudah-mudahan jadi jawaban ya buat Ibu Nur Hayati, silakan dicoba saja ya, kalaupun misalkan punya cicilan di bank perihal yang di luar itu begitu ya, di luar usaha, silakan dicoba ya, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kemudian ada biaya pendaftaran nggak Teh biasanya di BPUM ini?
0: Sejauh ini tidak diminta Kang, hanya diperlukan data-data yang memang valid, memang real, ada usahanya, kemudian silahkan didaftarkan.
1: Baik. Nah, kemudian kalau waktunya sendiri sudah ditentukan Teh sama pemerintah, agendanya seperti apa? Kapan kapan permohonan, kemudian kapan kelulusan, artinya lolos begitu ya secara administrasi dan lain sebagainya, kemudian kapan bantuan BPUM ini cair gitu diterima oleh para pelaku usaha?
0: Iya. Melalui Kementerian Koperasi nih Kang ya, ini adalah dari program dari Kementerian Koperasi, sebetulnya sudah dimulai dari tahun-tahun lama, itu kurang lebih di tahun 2020, hanya saja namanya berubah-ubah ya Kang ya, sesuai dengan pemerintahan yang berjalan. Nah ini memang harus update, para pelaku usaha harus rajin membaca Kang, mengikuti informasi-informasi penyuluhan-penyuluhan dari Kementerian Koperasi. Selain itu juga bisa dengan cara gabung ke PBA, sehingga itu informasinya terupdate terus Kang, ke komunitas-komunitas UMKM, terutama PBA, itu bagus Kang.
1: Oke, jadi lebih baik sih ikutan komunitas dulu deh, jadi informasi dan segala sesuatunya juga bisa lebih cepat
0: dengan
1: ya
0: sampai itu. Iya, dengan komunitas itu selain dari informasi juga akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya, banyak sekali keuntungannya, Kang.
1: Baik, jadi kalau misalnya untuk yang umum sendiri deh, misalkan pribadi secara pribadi tidak ikut komunitas gitu, saat ini sedang mendengar kemudian berminat mendaftarkan gitu teh. Gimana? Ada kemungkinan dia bisa lolos?
0: Bisa, Kang, bisa. Bisa juga karena memang ini walaupun kita ikut komunitas ya, sebetulnya pendaftarannya secara pribadi, Kang. Jadi nanti di komunitas itu hanya diberikan informasi, ini ada pendaftaran, ada pembukaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian kan pelaku usaha tidak terlalu repot harus membuka website-nya. Tapi kalau misalnya di luar komunitas, silahkan harus rajin-rajin mengecek ke website-nya Kementerian Koperasi dan UMKM, Kang.
1: Oke, baik. Jadi sudah jelas ya perihal itu. Nah, selama ini yang menerima bantuan dari PBA gimana teh? Teteh sendiri kan mengakomodir ya begitu ya, yang mengkoordinasikan dan lain sebagainya begitu.
0: Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah daftar, Kang. Ya, tapi untuk teman-teman yang lain sudah banyak yang mendapatkan bantuan gitu. Teman-teman apa namanya UMKM yang lain ada yang sudah pernah mendapatkan bantuan melalui kementerian-kementerian yang memang pada saat itu dibuka gitu. Kan ada juga yang tidak dari Kementerian Koperasi, misalnya dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada juga, Kang. Jadi bagaimana program pemerintah yang berjalan? Namun yaitu kitanya pelaku usahanya juga harus update informasi. Jadi kalau misalnya kitanya hanya menunggu saja, menunggu pengumuman, ya kurang ini juga ya, Kang ya. Nanti takutnya tidak pas gitu waktunya. Mendingan rajin-rajin. Misalnya dengan follow Instagramnya atau Facebooknya atau apapun itu yang dari masing-masing kementerian gitu, Kang.
1: Oke, baik ya. Jadi harus rajin-rajin kalau misalnya mau jalur mandiri begitu ya teh. Syukur-syukur syukur-syukur bisa tergabung dalam komunitas ya, seperti misalkan alumni PBA ini ya. Baik, Neka Om Dago, sebelum kita lanjut lagi nih teh Hani, kita rehat dulu sebentar. Kami mau kasih dulu informasi-informasi lain untuk Om Dago. Jangan kemana-mana, nanti kita gabung lagi ya teh Hani ya.
0: Oke.
1: Baik, ya. Tetap bersama kami Om Dago di Perempat Suara Budaya Bandung di Obrolan UMKM.
2: Tahukah Anda, 90% penyakit berasal dari pikiran. Sehat itu mahal. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan itu mudah dan sangat murah. Penyebab utama sakit itu berasal dari pikiran. Selain gaya hidup, beban pikiran juga menjadi faktor penting. Sehat atau tidaknya diri kita, 90% penyakit berasal dari pikiran dan 10% dari pola makan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih kamu dan Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya, Widi Herdiansa, menemani Anda di siang hari ini. Pukul 11 lebih 23 menit, kamu dan aku tanpa terasa saat ini ya sudah hampir di pertengahan obrolan kita dan juga akhir acara nih kamu dan aku. Masih perihal tentang bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM, usaha mikro kecil dan juga menengah, bersama dengan narasumber kita ada Tehani Amelia. Kita kembali sapa, selamat pagi menjelang siang Tehani, masih ada di sini?
3: Siap, ada Kang.
2: Baik, masih seputar tadi bantuan untuk para pengusaha begitu ya, usaha kecil dan juga menengah nih Tehani, menarik sekali. Tadi sudah disampaikan seperti apa BPUM itu, kemudian besarannya, kemudian juga tadi syarat ya yang harus ditempuh begitu seperti apa, dan saran dari Tehani sendiri harus ikut komunitas lebih gampang begitu ya. Ya, yang pastinya Tehani, ini tuh bantuan ini tidak berulang kali, hanya satu kali saja, berarti untuk satu pelaku usaha begitu ya Tehani ya?
3: Betul Kang, ini programnya adalah per tahun ya sebetulnya. Kemudian juga ditentukan untuk syarat-syaratnya, kemudian juga bagaimana jika terjadi kesalahan ketika mendaftar ataupun ada perubahan data, di sana lengkap semuanya Kang. Ada.
2: Baik. Nah, apabila misalkan seorang seorang pelaku usaha begitu sempat mendaftarkan namun tidak lolos teh di tahap ini, apakah bisa melanjutkan di tahap berikutnya begitu teh, di tahun berikutnya?
3: Bisa Kang. Bisa dengan memenuhi dulu syarat-syarat yang diminta. Ya di sini seperti ini Kang. Syaratnya itu adalah satu, warga negara Indonesia ya Kang ya, memiliki KTP yang aktif IKTP-nya, kemudian juga ada usaha mikro yang sedang beroperasi dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan ya Kang ya. Kemudian tidak sedang menerima pinjaman usaha mikro lainnya.
2: Baik.
3: Berarti kan yang sedang berjalan ya Kang ya, pinjaman yang sedang berjalan itu tidak sedang menerima pinjaman mikro yang berjalan. Kemudian penghasilan bulanannya tidak melebihi dari 500.000.
2: Oh, jadi
3: dari
2: harus
3: usaha tersebut.
2: Baik, oh dari usaha tersebut. Jadi
3: iya,
2: memang
3: jadi
2: jadi maksudnya sebagai penghasilan utamanya dari dagang itu ya, Teh ya.
3: Iya, jadi nanti ada pembukuannya, Kang.
2: Baik, baik.
3: Yang membuktikan itu. Kemudian tidak memiliki kendaraan dengan nilai di atas 100 juta.
2: Oke.
3: Kemudian juga tidak memiliki rumah di atas nilai 200 juta. Itu seleksinya,
2: baik.
3: Kang.
2: Baik, baik.
3: Lalu bagaimana nih jika terjadi kesalahan dalam pendaftaran? Ya, apabila pelaku usaha terjadi kesalahan dalam pendaftaran pengisiannya, Kang, itu bisa menghubungi call center BPUM.
2: Baik. Nanti bisa bertanya.
3: 1500565 itu, Kang.
2: Oke, 1500565.
3: Iya, betul.
2: Kemudian Teh, kalau misalnya jadi tidak termasuk yang ASN, kemudian juga yang pegawai negeri begitu ya Teh, BUMN, BUMD tidak ya berarti Teh?
3: Apanya Kang?
2: Yang tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas ini Teh, yang punya punya penghasilan dari sebagai ASN begitu ya?
3: Oh, tidak disyaratkan Kang. Yang penting adalah warga negara Indonesia dan memiliki usaha mikro.
2: Oke, jadi boleh juga seperti itu Teh, punya penghasilan.
3: Boleh Kang, boleh. Dengan syarat yang di sini ya, yang tadi itu, dan punya keterangan usaha dari desa atau kelurahan.
2: Baik, tapi tidak mengapa, karena memang kalau misalnya udah ASN pastinya penghasilannya lebih dari 500.
3: Tergantung golongan kayaknya.
2: Oh gitu, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya masih bisa. Jadi mungkin ini kalau penghasilan secara mungkin dari yang lain bisa mungkin ya Teh ya, lebih dari itu. Tapi kalau misalnya penghasilan dari dagangnya sedikit masih bisa diajukan begitu ya Teh ya.
3: Betul, oh, betul. Okay. Seperti itu kan nanti seleksinya juga dari pusat ya Kang ya.
2: Ila istilahnya. Bangga.
3: Ya, jadi nanti setelah pendaftaran itu akan diseleksi di pusat, yaitu melalui caranya itu tidak ada kontak secara berhadapan gitu Kang. Semuanya itu by online.
2: Supaya itu adil begitu ya Teh. Baik. Oke. Jadi seleksinya tidak face to face, artinya juga tidak di tidak diketahui begitu ya Teh ya, secara online begitu. Jadi memang supaya lebih apa ya istilahnya, lebih adil pada saat menentukan lolos atau tidaknya itu kewenangan dari tim penilai begitu ya Teh. Baik begitu. Oke, tadi untuk besarannya sudah. Nah ini silakan bagi Anda yang mau bertanya lagi perihal BPUM ini ya, mumpung ada Teh Hani di sini yang juga pakar begitu di bidang ini, kaum dangu, pelaku usaha, silakan Anda bisa menyampaikan SMS atau pertanyaannya kembali di 08211856195. Ya, 08211185613 mohon maaf. Ya. Kemudian Teh Hani, nah ini tadi pelaku usaha yang sudah berjalan mendapatkan kesempatan ini sudah ada Teh Hani?
3: Sudah, Kang.
2: Sudah banyak. Ya?
3: Itu bisa dicek juga di di website-nya Kemensos. Google. Ya, bisa di sana.
2: Baik. Meskipun jadi sebenarnya sudah berjalan lama ya Teh, ada kurang lebih sekitar 1 tahun ini atau gimana program ini?
3: Program ini sebetulnya sudah dari Kementerian Koperasi itu sudah banyak dilaksanakan juga di tahun-tahun kebelakang, terutama itu di masa pandemi COVID kemarin 2020 ini sudah dimulai Kang.
2: Hanya saja
3: secara berjalanan pemerintahan itu mengganti-ganti judulnya gitu ya Kang ya, sehingga masyarakat itu kadang yang misalnya di program pertama nih namanya bantuan sosial, kemudian di program yang kedua itu judulnya ganti Kang.
2: Oke.
3: Kemudian ganti lagi sehingga mereka itu ada harus mengupdate dan mendaftar lagi seperti itu. Karena program yang lama itu kan sudah tidak ada. Nah, maka harus diperlukan untuk update data melalui program-program yang baru. Seperti misalnya di sini juga di BPUM, caranya adalah bisa dengan mengunduh aplikasi cek bansos Kemensos di Google Play Store Kang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini melalui Kemensos ya, walaupun programnya dari Kemenkop Kang.
2: Iya. Jadi bisa.
3: Ya, jadi.
2: Jadi memang itu ya.
3: Statusnya adalah bantuan sosial untuk berusaha ya Kang ya.
2: Okay.
3: Kemudian mendaftar dengan memasukkan nik, nama dan nomor KK. Kemudian setelah terdaftar akan mendapatkan notifikasi atau OTP kepada nomor telepon yang didaftarkan.
2: Oke.
3: Gitu, Kang.
2: Baik, bagi penerima bantuan ini ada potongan nggak Teh? Misalkan pajak begitu dari total yang sudah disampaikan?
3: Tidak ada untuk bantuannya Kang.
2: Oke. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan begitu ya, nilainya begitu ya, tidak ada potongan sama sekali.
3: Betul.
2: Baik. Oke. Jika misalkan terjadi penyimpangan begitu Teh ya, bantuan. Secara kan bantuan ini untuk UMKM gitu ya, untuk usaha begitu ya, membangkitkan atau mungkin inovasi dalam usaha. Ternyata dibuat atau dipergunakan untuk hal yang lain Teh. Ini gimana nih Teh?
3: Sejauh ini belum
2: ada. Belum ada kasus ya?
3: Seperti itu, iya. Maksudnya belum ada yang ketahuan mungkin ya. memang tidak ada ya. Kita kan sudah dibantu nih sama negara ya Kang ya.
2: Okay.
3: Jadi sebisa mungkin ya jangan kita menyalahgunakan apa yang sudah disediakan ya, karena itu akan sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang lain yang benar-benar membutuhkan gitu kan.
2: Kalaupun ada sanksinya gimana Teh?
3: Tentu ada Kang, nanti pasti akan ya mendapatkan apa namanya semacam apa ya
2: blacklist gitu ya Teh?
3: Betul, nah seperti itu ya, sehingga nanti yang bersangkutan tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan bantuan gitu Kang. Selain dari namanya mungkin nanti tercoreng juga ya nama usahanya ya Kang ya, kan sayang ya Kang ya.
2: Ya, jadi baik-baik ya dipergunakan sesuai dengan mestinya begitu ya Teh untuk usaha.
3: Kita gitu, tahu lah ini uang ya, uang negara ini kan juga berasal dari masyarakat juga yang kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk kesejahteraan juga ya Kang ya.
2: Oke. Baik. Nah, kemungkinan besar gimana Teh program ini akan berjalan di tahun depan?
3: Mudah-mudahan Kang. Kita akan melihat lagi ya setelah pelantikan presiden yang baru nanti di akhir tahun Kang. Mudah-mudahan akan ditambah lagi nih Kang jumlahnya ya. Ataupun selain dari jumlah uangnya yang akan ditambahkan, mudah-mudahan dari hilirisasi-hilirisasi yang sedang direncanakan itu akan menyentuh ke level UMKM sehingga lebih baik lagi dan lebih besar lagi Kang.
2: Baik, jadi lebih luas lagi ya, banyak juga yang menerima manfaat ini ya Teh.
3: Betul Kang. Nah,
2: sejauh ini pemerintah gimana Teh, sudah tambah lebih apa ya istilahnya, lebih memperhatikan UMKM saat ini menurut Teteh sendiri?
3: Iya, dengan program ini merupakan salah satu bukti dari pemerintahan yang tetap mempertahankan perekonomian rakyat di usaha mikro ini untuk tetap berjalan Kang, dengan memberikan fasilitas kemudahan ya, baik itu kemudahan, kemudian juga pembiayaan, kemudian juga dari perlindungan hukum dan lain sebagainya, itu sudah semakin bagus Kang.
2: Oke. Ada ini kasus nggak tadi mana ini ada yang mungkin ya ada terjadi penipuan atau segala macam penyimpangan begitu Teh?
3: Kalau dari kasusnya sendiri tentu saja itu tidak dibuka ya Kang ya sebetulnya dari seleksi dari penyeleksian itu.
2: Baik.
3: Sepertinya akan selalu ada usaha-usaha yang untuk mengakali pemerintah ya Kang ya. Tapi kita percaya bahwa pemerintah juga melakukan seleksi dengan sangat baik, dengan sangat transparan, sehingga akan tepat sasaran.
2: Oke.
3: Begitu Kang.
2: Kemudian maksudnya ada oknum yang mengatasnamakan begitu dari BPUM sehingga apa namanya istilahnya mengiming-imingi begitu Teh, oh kan akan seperti ini, akan seperti ini gitu ya, bukan?
3: Karena itu maka program ini dilakukan secara online ya Kang ya, tidak bertemu muka dengan tidak melalui perantara. Silahkan para pelaku bisa langsung mengakses ke laman-laman dari BPUM, Kemenkop maupun Kemensos ya, melalui unduh tadi di aplikasi dan lain sebagainya, sehingga itu akan meminimalisir penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan perorangan gitu Kang.
2: Baik, kemudian terakhir nih Teh, saran dari Teteh sendiri untuk para pelaku usaha UMKM yang ingin mendapatkan program ini atau manfaat dari program BPUM ini seperti apa Teh Mangga?
3: Baik, untuk para pelaku UMKM ya, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali fasilitas sehingga yang diperlukan oleh para pelaku adalah pelaku UMKM ini adalah tetap aktif, tetap mengikuti perkembangan-perkembangan terutama dari perkembangan informasi-informasi bantuan pemerintah melalui situs-situs resmi yang disediakan, kemudian juga bisa melalui perkumpulan-perkumpulan ataupun komunitas, salah satunya adalah komunitas perkooperasian ya, komunitas koperasi yang dimana saya ada di PBA, koperasi PBA Kang ya. Kemudian juga para pelaku bisa langsung mendapatkan itu tanpa melalui perantara perorangan karena pemerintah menyediakan fasilitas melalui online pendaftaran dan sebagainya. Silahkan untuk mendapatkan BPUM ini secara gratis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan nanti akan ditransfer langsung ke pemohon, ke pelaku usahanya tersebut gitu Kang. Tidak susah, ini sudah semakin dipermudah oleh pemerintah untuk persyaratannya. Seperti itu Kang.
2: Oke. Dan apabila ingin mendaftar begitu supaya bisa lulus Teh, ada tips mungkin, ada triknya?
3: Tipsnya adalah mendaftarkan dulu usahanya Kang. Yang pertama, dapatkan surat dari desa kelurahan bahwa yang bersangkutan memang mempunyai usaha ya. Itu nanti bisa dibantu oleh RT/RW dari tingkat bawah dulu untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan, sehingga nanti dikeluarkan surat keterangan usaha mikro dari kelurahan tersebut, Kang. Nah, setelah itu itulah jalan ninjanya, Kang, untuk mendapatkan BPUM.
2: Betul. Baik, gitu, baik, Kang. Oke, Teh, terima kasih sekali nih, mengingat waktunya tidak terasa saat ini sudah pukul 11:39 ya, Teh. Ada yang ingin disampaikan lagi terakhir, Teh, terutama barangkali bagi pelaku usaha yang ingin merintis, ya tentunya pengen punya komunitas juga bergabung dengan PBA alumni ini, gimana, Teh?
3: Betul. Ya, diharapkan para pelaku UMKM tetap konsisten ya, tetap istiqomah, Kang, dalam usahanya. Yang namanya usaha memang naik turun, betul, tapi juga kita tetap harus percaya bahwa setiap usaha pasti akan menghasilkan, Kang, ya. Dengan bantuan dari pemerintah, dengan kita mengikuti peraturan yang ada, memenuhi persyaratannya, insya Allah kita akan tetap bisa bertahan, Kang, UMKM untuk perekonomian paling bawah.
2: Ya, betul. Oke, okay. Teh Hani, atur nuhun, Teh Hani sudah berbincang bersama dengan kami, meskipun waktunya hanya sebentar ya, Teh, mohon maaf nih.
3: Iya, sama-sama, Kang. Masih pengen ngobrol, Kang, ya. Sama-sama, banyak banget.
2: Betul, terutama kan perihal bantuan ini salah satu kemudahannya yang bisa kita terima begitu dari pemerintah, kita bisa manfaatkan begitu ya, Teh, ya. Semoga ini bermanfaat, betul, juga informasi yang disampaikan oleh Teh Hani begitu. Selamat beraktivitas, Teh Hani, atur nuhun.
3: Sami-sami, Kang.
2: Sehat Meni selalu, ya. Teh Hani.
3: Ya, sehat selalu juga.
2: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Kaum Dangu, obrolan UMKM dari Perempat RW Bandung untuk hari ini bersama dengan Ibu Hani Amelia, ya, perihal bantuan produktif usaha mikro untuk UMKM. Jadi sudah jelas, sangat jelas sekali tadi disampaikan perihal bantuan pemerintah ini untuk para pelaku usaha kecil, mikro dan juga menengah begitu. Kaum Dangu, silakan bisa dimanfaatkan. Anda bisa tadi, ya, mengecek informasinya ke laman resmi, ya, misalkan yang tak pengen tahu lebih jelasnya silakan bisa dicek ke laman resmi dari Dinas Koperasi dan juga Dinas Kementerian Sosial juga begitu, Kaum Dango, ya. Saya Benny Riansyah udah pamit, terima kasih untuk Anda semuanya, kita ketemu lagi di hari besok, insya Allah juga akan hadir para pelaku usaha UMKM dan juga tentunya tema yang menarik yang akan kita bahas di setiap harinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikut.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, tabu 11 langkung 58 menit. Kamu mendengar waktu sedang ayeuna, waktu sedang sim kuring. Undur pamit, terima kasih untuk anda semuanya. Hatur nuhun kasadayana kamu mendengar. Sakedap deui waktu duhur kanggo wilayah Bandung sabudeureuna. Sim kuring ngadugikeun wirujeng natepan oge sakantan bade pamit. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan siang hari ini, edisi hari Minggu 19 Juli 2026, saya Anmugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Pro 4 pagi, rekan Beni Hardiansah menemani Anda. Komdangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda dalam acara Balak Kecerakan pada siang hari ini, menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga sehat semua ya untuk Anda semua pendengar yang selalu setia di AM 540 kHz, meskipun sekarang agak-agak panas ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa rada adem gitu ya, menenteramkan hati kita. Pokoknya jadi hiburan untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekali aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, saupami nganyangka Sumedang,

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Borosngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: Copet, copet, tolong, ada copet.
2: Ampun, Pak, ampun.
3: Serahkan pada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
4: Hindari main hakim sendiri.
5: Rompat, suara budaya Bandung.

Jakarta, Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, anu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Komdangu masih di sarangan di Pro 4 Suara Budaya Bandung HM 540 kHz. Komdangu informasi ya sumpingnya di Kota Subang ya. Bupati Subang Rinaldi menyusuri pematang sawah di Kecamatan Binong hari Jumat 17 Juli 2026 dalam agenda Sabah Desa. Meninjau langsung 1.348 hektar lahan yang rawan kekeringan di Subang bagian utara. Warga desa Kihiang, Citra Jaya dan Kediri menyambut dengan harap-harap cemas musim tanam baru mulai, tapi debit air mulai menyusut. Nah, pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, Kang Ray juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membangun 3 embung di wilayah utara Subang. Subang dikenal sebagai lumbung padi nasional sehingga stabilitas produksi jadi prioritas. Dan Kang Ray menegaskan tidak boleh ada lahan tidur karena masalah air. Nah, kaum dangu, kegiatan ditutup dengan dialog bersama kelompok tani di Balai Desa dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda dan Kepala OPD. Diskusi fokus pada solusi jangka pendek dan panjang. Sementara itu bagi para petani, mesin pompa itu merupakan penolong ya di saat hujan tak kunjung turun. Ya mudah-mudahan kaum dangu kita semua diberikan kemudahan, diberikan jalan di saat terutama juga untuk para petani ya di saat kekeringan ini yang begitu memang bisa disebut mengancam pertanian ya, sing aya jalan awehnya, sing dimudahkan segala rupina.

Saatnya kita berbagi kebaikan lewat setetes darah. Ikuti Donor Darah RRI Bandung bersama Palemerah Indonesia, Kamis 4 September 2025 mulai pukul 9 pagi sampai selesai di RRI Bandung Jalan Diponegoro nomor 61. Sebelum datang, pastikan Anda memenuhi syarat donor darah, yaitu sehat jasmani dan rohani, usia minimal 17 tahun dan maksimal 59 tahun untuk pendonor pertama, dengan berat badan minimal 47 kg. Tidur cukup minimal 5 jam malam sebelumnya, tidak konsumsi obat dan vitamin C dosis tinggi hingga 3 hari terakhir, serta tidak punya riwayat penyakit jantung, diabetes, kanker, gangguan pernafasan, atau operasi besar. Untuk wanita, pastikan tidak sedang menyebabkan

menstruasi, hamil, atau menyusui. Dan jangan lupa, gunakan pakaian berlengan longgar agar lebih nyaman saat donor. Mari bantu sesama dengan darahmu. Satu kantong darah bisa menyelamatkan 3 nyawa. Untuk info lebih lanjut, hubungi 081-321-2222-33 atau daftar melalui link pendaftaran di QR Code RRI FAST 2025. Donor darah, sehatkan badan, panjangkan umur, dan bahagiakan sesama. Sampai jumpa di Donor Darah.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kalawarta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Proobat RRI Bandung masih nyarengan dina siang ieu di AM 540 kHz. Komdang Proobat baris ngadukikeun sajian majalah udara anu baris ngaguarengan an dongeng. Lah dongeng naon wae atuh cenah nu sapertos kumaha. Majalah udara dina siang ieu mangga urang titenan ku urang sadaya. Ulah kamana-mana tetep di Proobat RRI Bandung.
1: Dongeng, jendela kearifan budaya masyarakat Sunda. Dongeng dalam bahasa Sunda dikenal sebagai dongeng, sebutan tidak berbeda jauh dengan istilah yang dikenal di Nusantara. Dongeng merupakan salah satu warisan sastra lisan tradisional yang memiliki peran sangat penting dan mendalam dalam kehidupan masyarakat Sunda. Lebih dari sekedar hiburan sebelum tidur, tradisi mendongeng adalah media utama untuk menanamkan nilai-nilai moral, melestarikan bahasa, dan memperkenalkan kearifan lokal dari generasi ke generasi. Peran dan fungsi dongeng dalam masyarakat Sunda diantaranya seperti apa? Yuk kita simak penuturan Ulitanu.

Setiap dongeng Sunda selalu syarat dengan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan atau piwulang. Cerita-cerita ini mencontohkan sifat-sifat baik yang harus ditiru dan sifat buruk yang harus dihindari. Contoh dongeng populer, dongeng Sakadangkuya Jeng Monyet atau Kura-kura dan Monyet. Selanjutnya, kisah Si Kabayan. Meskipun jenaka dan terkesan malas, seringkali digambarkan cerdik dan jujur dalam menghadapi persoalan hidup. 2. Pelestarian bahasa dan budaya. Mendongeng secara langsung dari orang tua atau kakek nenek kepada anak cucu adalah cara efektif untuk memperkenalkan dan menjaga bahasa Sunda agar tetap hidup. Dongeng juga menjadi sarana untuk melestarikan identitas budaya dan adat istiadat Sunda di tengah gempuran budaya modern. Jenis dongeng sasakala berfungsi untuk menjelaskan asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian alam. Hal ini menunjukkan kedekatan masyarakat Sunda dengan alam dan bagaimana mereka menafsirkan lingkungan sekitar. Contoh dongeng sasakala terkenal, kisah Sangkuriang yang menjadi legenda di balik terbentuknya Gunung Takuban Perahu dan Situ Bagendit. 3. Sarana hiburan dan penguat ikatan sosial. Mendongeng sering dilakukan dalam suasana kekeluargaan atau kelompok yang secara tidak langsung memperkuat ikatan emosional dan rasa kebersamaan atau gotong royong. Sifat humor dan jenaka dalam banyak cerita seperti Si Kabayan juga menambah keceriaan. Meskipun teknologi dan media modern telah mengurangi tradisi mendongeng secara lisan, upaya pelestarian terus dilakukan, baik melalui adaptasi ke dalam media digital, buku, maupun lomba mendongeng di sekolah, demi memastikan kearifan lokal Sunda tetap diwariskan.

Dongeng menjadi salah satu media hiburan untuk anak di samping televisi. Namun dibandingkan menonton televisi, dongeng memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan anak dan juga menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca orang tua ini akan menjadi teladan bagi anaknya. Kebiasaan membaca yang dicontohkan orang tua dapat menumbuhkan minat baca pada anak sedini mungkin, akan berpengaruh terhadap cara berpikir mereka. Anak akan belajar bagaimana berpikir seluas-luasnya dalam mencari solusi untuk suatu permasalahan. Dengan menyertakan anak untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dalam dongeng tersebut, maka daya berpikir kreatif anak dapat berkembang dan berpikir out of the box.

0: Berikut manfaat dongeng bagi perkembangan anak. Dongeng adalah salah satu alat pendidikan tertua dan paling efektif di dunia. Bagi anak-anak, mendengarkan cerita bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga fondasi penting bagi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari mendongeng untuk perkembangan anak. Yuk kita simak.
1: Pertama, peningkatan kemampuan bahasa dan literasi. Memperkaya kosakata anak, anak terpapar pada kata-kata baru dan struktur kalimat yang lebih kompleks dari yang mereka dengar dalam percakapan sehari-hari. Keterampilan mendengar. Dongeng melatih anak untuk fokus dan mendengarkan secara aktif. Ini adalah keterampilan prasyarat yang sangat penting untuk keberhasilan di sekolah. Manfaat selanjutnya, pengenalan narasi. Anak belajar mengenali urutan cerita, awal, tengah, akhir, hubungan sebab-akibat, dan bagaimana sebuah ide dikembangkan, yang merupakan dasar dari pemahaman membaca. Kedua, stimulasi imajinasi dan kreativitas. Menciptakan visualisasi, ketika mendengarkan dongeng tanpa gambar, anak dipaksa untuk melukis karakter, latar, dan peristiwa di dalam pikiran mereka. Hal ini merangsang imajinasi dan kreativitas. Berpikir di luar otak. Dongeng sering memperkenalkan dunia fantasi atau situasi unik yang mendorong anak untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. 3. Pengembangan kecerdasan emosional atau EQ. Belajar empati. Melalui karakter-karakter dalam cerita, anak belajar mengidentifikasi dan memahami berbagai emosi, mulai dari kegembiraan, ketakutan, kesedihan, hingga kemarahan. Ketika karakter menghadapi masalah, anak belajar merasakan apa yang dirasakan karakter tersebut. Lalu, memahami moral dan nilai. Dongeng adalah kendaraan terbaik untuk menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kerja keras, dan persahabatan tanpa terasa menggurui. 4. Pembentukan bonding dan kelekatan. Dongeng dapat menciptakan momen intim. Ketika orang tua meluangkan waktu untuk mendongeng, terutama sebelum tidur, hal itu menciptakan momen kebersamaan yang tenang dan intim. Ini memperkuat ikatan emosional atau bonding antara anak dan pendongeng. Lalu memberikan rasa aman. Suara yang menenangkan dan kehadiran orang tua saat bercerita memberikan rasa aman dan nyaman pada anak. 5. Peningkatan keterampilan kognitif, memori dan daya ingat. Anak-anak melatih daya ingat mereka saat berusaha mengikuti alur cerita, mengingat nama-nama karakter dan mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Keterampilan pemecahan masalah. Banyak dongeng melibatkan konflik, anak belajar secara tidak langsung bagaimana cara karakter mengatasi kesulitan, yang membentuk pola pikir mereka dalam menghadapi masalah di kehidupan nyata. Seorang relawan dari Kampung Dongeng Cimahi, Kak Asri Ulfa Wulansari, menyampaikan pengalamannya terkait tentang dongeng yang biasa dia bawakan dan disampaikan kepada anak-anak. Melalui dongeng ini, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada anak akan lebih mudah sampai, namun anak tidak merasa digurui.
2: Jadi memang Kak, sebetulnya kan dongeng itu dari dulu udah ada ya Kak ya, gitu ya. Apalagi zaman-zaman kita, jadi di era-era tahun 70-80-an tuh kan sering tuh, masih sering ya orang tua yang ketika sebelum tidur tuh ngasih dongeng, cerita gitu kan. Nah, dengan beriringnya sekarang zaman mungkinnya karena memang peran perempuan juga banyak yang kerja dan sebagainya gitu ya, kesibukan dan sebagainya, sehingga mungkin bergeserlah dongeng-dongeng itu kan mungkin dongeng itu kan salah satu warisan budaya yang memang sepertinya gitu ya harus terus dilestarikan karena memang banyak banget nih Kak manfaatnya itu. Jadi kami gitu sebagai relawan Kampung Dongeng ini mungkin punya tujuan salah satunya nih gitu ya melestarikan warisan budaya gitu melalui dongeng untuk menyampaikan pesan-pesan yang memang penuh

hikmah gitu, baik yeah. itu nilai karakternya, moralnya, kemudian mungkin cerita-cerita rakyat yang zaman dulu gitu ya, selagi dia dikemas disesuaikan dengan memang generasi anak-anak sekarang gitu, kayak gitu dibuat supaya menyenangkan, nggak kayak ngasih nasihat nih gitu, padahal di dalamnya itu banyak pesan yang diambil sama anak-anak.

0: Dongeng Sekadang Kuya Jeung Monyet. Dongeng Sekadang Kuya Jeung Monyet atau Si Kura-Kura dan Si Monyet merupakan salah satu dongeng atau cerita fabel atau sasatoan yang sangat populer di masyarakat Sunda. Dongeng ini mengisahkan persahabatan yang seringkali diwarnai dengan pertengkaran dan tipu daya antara dua karakter binatang yang memiliki sifat sangat bertolak belakang, yaitu Sekadang Kuya atau Kura-Kura dan Sekadang Monyet atau Monyet. Yuk kita simak.
1: Suatu hari, Kuya dan Monyet menemukan sebatang pohon pisang atau cawu yang sudah dipotong dan hanyut di sungai. Mereka memutuskan untuk membaginya dan menanamnya kembali. Monyet yang serakah dan licik memilih bagian atas pohon yang masih ada daunnya dan terlihat lebih bagus. Ia berpikir bagian ini akan cepat berbuah. Kuya yang lambat tapi cerdik hanya mendapat bagian bawah berupa bonggol atau pangkal pohon. Kuya merawat bonggolnya dengan sabar dan telaten. Tak lama kemudian, bonggol pisang tumbuh subur dan berbuah. Sementara itu, bagian pohon milik monyet layu dan mati. Ketika pohon berbuah matang, Kuya yang tidak bisa memanjat meminta tolong kepada monyet untuk memetiknya. Monyet segera memanjat pohon pisang. Bukannya memetik untuk Kuya, monyet malah melahap semua pisang matang di atas pohon sendirian. Ia bahkan melemparkan sisa-sisa pisang busuk ke arah Kuya. Merasa dikhianati, Kuya yang marah memikirkan cara untuk memberi pelajaran pada monyet. Ia kemudian menusuk-nusuk batang pohon pisang di bagian bawah dengan duri tajam. Setelah puas makan, monyet hendak turun. Karena sakit hati, Kuya menyuruhnya turun dari batang pohon tempat duri-duri itu dipasang. Monyet yang tidak curiga langsung meluncur turun dan berteriak kesakitan karena seluruh tubuhnya tertusuk duri. Dongeng ini menanamkan nilai-nilai moral Sunda, yaitu kecerdikan mengalahkan kelicikan. Si monyet melambangkan sifat serakah, licik, dan ingin menang sendiri, pada akhirnya menerima hukuman karena ulahnya. Kesabaran membuahkan hasil. Si kuya melambangkan sifat lambat, hati-hati, tetapi cerdik dan sabar. Si kuya mendapatkan hasil dari tanamannya dan berhasil membalas kecurangan monyet dengan akalnya.

0: Beliau adalah Kang Indra Topik Maulana ASI MSI. Beliau seorang dosen farmasi bahan alami dan herbal.
1: Ada istilah namanya ramuan herbal, ada istilah obat tradisional. Nah, ramuan herbal itu adalah segala jenis bahan alamiah yang dibuat oleh masyarakat untuk dikonsumsi sendiri. Nah, adapun obat tradisional ini ramuan herbal yang dijual secara publik gitu ya di masyarakat, dan ini di bawah izin edar Badan POM. Itu ada tiga. Pertama ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Nah, ada 6 aspek sebenarnya yang bisa menjadikan si ramuan herbal ini aman digunakan. Jadi kalau 6 aspek ini kelewat, ini bisa masalah.
0: Apa saja sih?
1: Sama seperti obat kimia.
0: Iya.
1: Yang pertama itu tepat dosis. Jadi dosisnya harus tepat. Yang kedua itu adalah tepat cara penggunaan. Jadi tidak semua ramuan herbal itu penggunaannya sama. Ada ramuan herbal yang tidak bisa direbus karena efeknya berbahaya. Yang ketiga adalah tepat terkait dengan pemilihan bahannya. Namanya bahan alamiah itu kan mirip-mirip ya. Daun itu meskipun sama-sama hijau tapi efeknya bisa berbeda.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang keempat adalah tepat terkait dengan telaah informasinya. Jadi sekarang banyak beredar informasi di masyarakat, khususnya di internet, terkait dengan ramuan herbal, tapi tidak semuanya benar. Tetap harus konsultasi pada orang yang paham tentang ramuan herbal. Yang kelima adalah tepat terkait dengan khasiatnya. Jadi khasiatnya sendiri itu setiap bahan itu berbeda-beda. Meskipun namanya sama, misalkan lempuyang. Nah, ternyata lempuyang itu ada lempuyang gajah, ada lempuyang wangi. Lempuyang gajah dia itu untuk meningkatkan berat badan. Lempuyang wangi justru untuk diet. Meskipun sama-sama lempuyang.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna timimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui tina kalawarta salajengna.

Gagong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig, ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangudi manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Bandung yang biasa menemani Anda, yaitu setiap hari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Komdang, pada kesempatan sore hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17 nanti. Dua lagu telah kami hadirkan ya. Ada lagu Siapa Sih Kamu dari Baby Sima dan Ayam Kremes dari Bella Nava. Ya Komdang, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung yuk. Hayu hayu hayu. Bisa kami buka line teleponnya di 7218075. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811-2001-546. Komdangu, kita lihat dulu di sesi pertama ini ada lagu apa sih yang disiapkan oleh Kang Cuncun di Dangdut Klasiknya. Ada Mega Mustika dengan Bukan Yang Pertama dan Latif Khan dengan Masih Adakah Cinta Ke Sok Mangga. Bade dugi kenwae telepon atau napi WhatsApp na sok topiknya naon orang ayah nama bebas weh topiknya nya orang bebas wae hai orang silaturahim weh nya dina si sonten iya mangga kaum dangu diantos anu badai ngiring rumojong. Kita kembali hadirkan lagu-lagu dangdut untuk anda semua, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Bandung.

0: Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Dangdut, Bro Dangdutnya mana, Bang?
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Abah, sehat-sehatnya Bahnya.
1: Alhamdulillah, Neng Ano. Menisono karena suanten Neng Ano, Teh.
0: Oh, Alhamdulillah, wa syukurillah.
1: Diantos-antos ku Abah, Teh, kita. Kayak minggu sih dekat dinya Pro Dangdut dekat waktu itu. Alhamdulillah ya. Terus tepang suanten di Jomantaranya.
0: Bah.
1: Mungkin ya, no di doa tuh boleh didoakan sing sehat walafiat panjang usuana seurig.

0: Amin, amin,
1: keluarga
0: Mbak.
1: Saroleh solehannya.
0: Amin.
1: Atuh sami kau nanggung jadi doakan gua Abah sini salehat. Terikina para yang iswananya. Ku magi seueur anu mancot di proopat dina acara prodangdut teneng anu.
0: Nuhun.
1: Mohon biasa anu ah pokona tuh kantenan Pak Ilham mah manco wae. Teriak Pak Ilham Bang Edo. Itu Bang Eta tuli eta teh nu di naon di Medan teh. Bang aduh Ilham deui.
0: Nu di mana, Bang?
1: Bang Merona.
0: Ya.
1: Ratu Engang Neng Karmila. Nah, eta teh sami teh ka mana nya teh ayeuna Albert teh anu?
0: Muhun.
1: Kemudian
0: Teh Neuis.
1: Sekarang bahasa Fitri kamarana nya?
0: Mudah-mudahan sarehatnya banyak.
1: Urang si Daun ada manco wae mangan anu nya. Heeh. Pak Sutariat. Ah, nepangan sama kawas sadayana we neng anu. Nepangan sama kawas sadayana we dikumkeun ka undangunya.
0: Siap, Bah.
1: Lagu naon neng anu nya?
0: Sok hoyong naon atuh Abah teh?
1: Naon nya?
0: Naon naon. Apa?
1: Teringat selalu we tuh neng anu.
0: Boleh. Buat siapa?
1: Teringat selalu tanya.
0: Teringat selalunya buat siapa?
1: Buat kang Osadayana we dikumkeunnya. Oh, natur nuhun pisan neng anu.
0: Sami-sami.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu, sehat terus ya Bah. Teringat selalu kasaha cenah. Ya. Di belakang Pak Haji Ade. Dengan siapa di mana ini kita terima ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dicoba lagi ya 7218075 nya. Yuk. Teringat selalu. Oke, sok nu nembe berdering cobian deui. 7218075. Oke, WhatsApp-na di 0811200540. Yuk. Apa kabar dengan Anda semua? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Yang sedang sakit kita doain, mudah-mudahan segera sembuh, disehatkan kembali. Mangga anu nembe kerungkrang-kringking coba kembali 7218075 nya. Mangga kami tunggu kembali teleponnya nanti, soalnya kalau lagi pas lagu tidak bisa kami terima kalau lagu requestnya ya. Sok mangga. Atana pingke atuhnya sok chat heula weh. Ya, upami ieu ayeuna urang dugikeun heula lagu teringat selalu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut masih menemani Anda, Komdang Udi, Pro 4 RRI Bandung. Masih kita menanti yang mau ikut gabung sok mangga, tiasa dugikeun ngalakuan teleponna 7218075. Uga tiasa WhatsAppna di 08121200540. Sabari diselang-seling wae nya, lagu informasi. Ini dari Garut. Ada larung sesaji atau akrab disebut dengan hajat laut oleh masyarakat pesisir selatan Garut. Ini merupakan ritual adat tahunan yang terus dijaga kelestariannya. Tradisi yang berpusat di kawasan Pantai Santolo dan Ranca Buaya ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur para nelayan atas limpahan rezeki berupa hasil tangkapan laut selama setahun terakhir. Lebih dari sekedar seremonial, ritual ini menjadikan media doa bersama, memohon keselamatan dan perlindungan dan dari mara bahaya saat mereka mengadu nasib di tengah samudera. Prosesi ritual ini syarat akan gotong royong dan nilai-nilai luhur yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Warga bersama-sama menyiapkan jandang, yaitu tempat yang diisi dengan aneka sesaji mulai dari hasil bumi, tumpeng hingga kepala hewan kurban dan kembang tujuh rupa. Sebelum dilarung ke tengah laut, tokoh adat dan pemuka agama akan memimpin doa bersama menciptakan sebuah harmoni indah antara keyakinan spiritual dan penghormatan terhadap tradisi warisan leluhur. Para saat perahu sesaji mulai dihanyutkan ke tengah laut nih Komdangu, puluhan perahu nelayan ikut juga mengawal di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang magis sekaligus meriah. Momentum ini segera disusul dengan pesta rakyat di tepi hutan, di mana warga akan makan bersama dan menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional Sunda.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Iya, Kom Dangu. Masih berbicara tentang nelayan atau tentang pantai. Puncak Hari Nelayan di Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, dipadati oleh ribuan manusia seputaran area Pelabuhan Jayanti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Hari Nelayan Jayanti ke-59 tahun 2026 sangat meriah. Camat Cidaun, Kabupaten Cianjur, Gagan Rusganda mengatakan tidak kurang dari 1000 warga berkumpul dan mengikuti rangkaian acara yang digelar sejak 11 Juli 2026 lalu. Masyarakat menyaksikan pagelaran wayang golek yang dibawakan oleh Putra Giri Harja III. Ia menambahkan bahwa seluruh rangkaian acara dibiayai oleh para nelayan dan hasil patungan ini dikumpulkan oleh para nelayan Jayanti. Pemerintah setempat hanya menjadikan tamu menjadi tamu saja dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah ya, ini swadaya, para petani bekerjasama ya, mengumpulkan dana sendiri tanpa campur tangan orang lain ya. Alhamdulillah rezekinya semoga makin bertambah. Hajat tasyukur nelayan Jayanti tahun ini diawali lomba bola voli mulai tanggal 11 hingga tanggal 13 Juli 2026. Dilanjutkan yaitu sebagai acara hiburan dan tablik akbar pada 14 Juli dan tabur bunga dan pegelaran wayang goleknya 15 Juli 2026.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro Obat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nunggadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta sama.

0: mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
1: Sabar, Yang. Biar kereta lewat dulu.
0: Ah, lama sih kamu. Keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Si kasih dari suaranya Ayu Ting Ting Om Dangu enak sekali jam segini tapi tunduh tapi tunduh tapi kena semangat ya masih setia menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut di Perempat RRI Bandung. Om Dangu, kebanyakan orang memilih sayuran terutama tomat pasti yang udah matang, bener nggak sih? Yang merah atau yang kuning? Kalau aku senangnya agak mengkal kalau mau diiniin apa dirujak. Ya, kalau yang hijau seneng nggak kaum dangu? Dan ternyata tomat yang masih hijau selain bisa digunakan jadi olahan makanan hidangan tradisional di beberapa belahan dunia ini diolah menjadi beragam masakan kaum dangu seperti tomat hijau goreng, burrito, kari tomat, pokoknya mah anu kararitu ehnya. Dilansir dari laman Alodokter Kementerian Kesehatan RI, tomat merupakan sumber penting dari kandungan bioaktif yang mengandung banyak vitamin dan antioksidan. Di mana tomat terutama tomat hijau ternyata nih ya memiliki beragam jenis kandungan gizi yang penting yaitu karotenoid, vitamin dan fenolik, rada hese bahasa inannya, dapat memberikan proteksi terhadap radikal bebas. Jadi tomat merupakan jenis sayuran yang kaya nutrisi dan rendah kalori sehingga cocok untuk menurunkan berat badan serta membantu meningkatkan metabolisme, juga melancarkan pencernaan. Sudah barang tentu di sini jenis tomat apapun memiliki manfaat yang sama. Nah, gitu. Jadi tomat teh saya pisan ya yang ijo terkengin di memorekin ini juga bagus kandungan nutrisinya banyak sekali dalam tomat ini ya. Komdangu ya kita kembali hadirkan lagu untuk Anda semua tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di AM 540 kHz.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Ya, Komdang masih bersama kami di Perempat RRI Bandung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang masuk, kita bacakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Teteh mau lagunya dong, Gerhana Cinta. Mangga. Puterin ya, makasih atur nuhun. Teteh ditunggu banget lagunya. Teteh, maaf ketiknya rusuh. Tuh, Shavi Hos. Teci di Pangandaran. Mangga, Gerhana Cinta. Namun, Komdang... Oke, sambil kotak-katik ya. Ini lagu Pro Dangdut klasiknya ada Yus Yunus dengan lagu apa ini judulnya Teh Gelis Malaysia, dan ada juga Mirnawati dengan Bukan Tak Mampu. Kita terima dulu ada telepon yang masuk ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Tehano, Damang.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, sawalerna.
1: Alhamdulillah, Damang di sini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi cuacanya panas bener, Tehano, di sini, Tehano.
0: Oh, Sami. Kalau di luar memang panas sih, kalau di studio, tiris. Pak Ilham, lagu nah, hoyong naon, Pak Ilham?
1: Lagunya dari Adela aja, Teh.
0: Naon wae judul nama? Kah?
1: Ah, naon wae lah hunhun.
0: Boleh, mangga. Kang usaha laguna.
1: Nya nepangan nama ngangge Abah Janggut. Selamat sore, mugi-mugi selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin Allah.
1: Teci di Pangandaran, Bang Edo di Lampu, Teh Ratu Engang, Teh Karmila, Bang Merona juga di Medan. Ah, kasadaya nae dikumkeun teh Bilujeng Sonten.
0: Mangga, mangga, mangga.
1: Kang Tehano, sehat selalu Tehano ya.
0: Amin, Bapak Ugi Kanggo Bapak sekeluarganya. Ya, amin. Makasih Pak.
1: Sami-sami hatur nuhun oge Tehano. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ilham di Sumsel ya, yang selalu setia. Kita bacakan lagi ada lagu WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten Tano, wilujeng sonten aki-aki letik Cidaun. Silaturahmina kamu kasadayana wae anu teras manco di proopat di mana wae ayana diutamikeun ke anu sok emut ka urang pasisian laut kidul Jayanti Cidaun. Tangtos atuh Bapak Sutaryat, emut ma emut. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda semua yang selalu setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pak Ilham, nanti kita cari dulu ya Adelanya. Kita hadirkan dulu ada Gerhana Dalam Cinta yang dipinta oleh siapa tadi? Teci. Gerhana Dalam Cinta dari Pita Afia.

Cinta yang sesungguhnya, kaum dangu. Iya, mengantarkan kita pukul 16:50. Barusan teh dari suaranya jelita. Betul-betul jelita, cantik suaranya juga, indah. Nah, kaum dangu, tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut sore hari ini sesaat lagi harus berakhir ya, berhubung waktu juga yang memisahkan kita. Paling ada berapa lagu lagi ya? Ada 2 lagu atau 3 lagu nih yang pendek-pendek kalau mau. Ya, kaum dangu, terima kasih atas perhatian Anda. Selalu setia di Perempat RRI Bandung, khususnya Prodangdut. Saya Anu Mugi harus undur pamit dalam Prodangdut. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali hari apa ya? Oh, hari Selasa nanti insyaallah ketemu ya. Sehat-sehat semuanya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah dicatat semua barang-barang yang akan dibeli nanti?
1: Sudah, Bu. Mudah-mudahan gak ada yang kelewat ya.
0: Ya, mudah-mudahan. Tapi jangan lupa loh, itu tas belanjanya dibawa ya.
1: Ah, gak usah, Bu. Ribet. Pakai kantong plastik aja, praktis. Tinggal minta ke kasirnya.
0: Anak ini dikasih tahu. Nih, sejak ada peraturan pembatasan penggunaan kantong plastik, jarang dikasih kita. Sekalinya dikasih, kita harus bayar.
1: Ya gak apa-apa tuh, Bu. Gak mahal-mahal amat kok.
0: Iya, gak mahal. Bukan masalah uangnya. Tapi dengan membatasi penggunaan plastik, kita sudah turut membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan.
2: Hindari penggunaan kantong plastik secara terus-menerus. Kantong plastik memerlukan waktu 10-20 tahun untuk bisa hancur. Dan plastik sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun untuk bisa terurai. Bayangkan, jadi kenapa tidak? Dari sekarang, stop penggunaan kantong plastik.

Pro Opat. Candi Bojong Menje lewi kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah saiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid. Tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh, anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Peribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat.

0: kepada kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung AM 540 kHz. Komdang, adapun sorotan sore untuk hari ini, kita akan menyoroti tentang budaya tertib dan waspada di jalan sebagai bentuk perlindungan diri. Dan di ujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Aibdu Agus Wasli SH. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pak Aibdu Agus.
1: Waalaikumsalam, Tano, Sampurasun, salam sehat buat para pendengar Perempat RRI Bandung di mana aja berada, Tano.
0: Rampe satu nuhun ya. Abdi mah yang ibatna akang ah teu sawiasnya akangnya.
1: Oh, mah mangal raos kitu da urang Sunda mah gitu.
0: Mohon Kang Agus Lasli, alhamdulillah setia menemani kita nih, Kaum Dangu. Terkait hari ini topiknya budaya tertib dan waspada di jalan sebagai bentuk pelindungan diri. Namun sebelumnya, Kang Agus, mangga dihaturanan kamu nyapa pendengar terlebih dahulu, Kaum Dangu. Sebatan nanti.
1: Oh. Kaum dangu Pro 4 RRI Bandung di mana we ayana mugia dina aya kesehatan kelancaran dimanapun lah ayana gitu teh ano.
0: Mohon amin
1: ya Rabbal Alamin. Mohon gitu.
0: Sok sanaos waktu urang samporet urang ngobrol ngawangkungnya Pak Kang Agus.
1: Mohon. Ya.
0: Belakang ini kan masyarakat kembali dihadapkan pada maraknya pemberitaan kasus begal nih Kang Agus di Kota Bandung khususnya. Bagaimana nih dari sisi kepolisian, bagaimana kondisi yang sebenarnya, apa sih yang perlu dipahami oleh masyarakat?
1: Betul, itu campur wae gitu Sunda saya Indonesia.
0: Ahun, mangga. Saya bahasa Indonesia heula upami ieu mah umumna. Upami bade dijelaskeun ganggu bahasa Sunda sakedik mangga teu sawios.
1: Oh gitu mangga siap. Mohon menanggapi situasi di Kota Bandung bahwa Kota Bandung itu rawan begal gitu kan. Ya untuk sementara mungkin yang terjadi itu cuma satu kali dua kali yang kebetulan juga kemarin diketemukannya langsung oleh Bapak Wali Kota waktu itu. Jadi untuk sementara waktu dari pihak kepolisian, bukan sementara waktu, setiap malam gitu ya, selalu diadakan patroli KRD ataupun patroli-patroli berskala besar gitu. Alhamdulillah situasi kondusif untuk Kota Bandung. Dan semalam pun dilakukan patroli. Kebetulan semalam tuh kita dapatkan dua orang yang diduga akan melakukan tindakan kejahatan. Kebetulan tuh semalam itu kita tangkep di daerah Kiara Condong, Tano. Langsung diserahkan ke Polsek Kiara Condong. Dan tetap kepolisian mengantisipasi kejadian-kejadian apapun laporan dari masyarakat, makanya masyarakat harus tahu call center 110 itu bisa digunakan dan insya Allah merespon lebih cepat, Tano.
0: Iya,

0: entong hari-hari wae atau napi entong saenakna meskipun jalan lengang ya Kang Agusnya.
1: Betul. Kedah kumaha. Jadi untuk masyarakat pengguna jalan raya khususnya roda 2 nih ya, yang lebih bahaya itu roda 2. Apabila harus bepergian di malam hari ataupun pulang kerja di malam hari, gitu kan, jangan melewati jalan sepi, gelap ataupun rawan, dan perhatikan Anda tidak berkendara sendirian. Kalau misalkan di malam hari pulang kerja atau harus bepergian di malam hari, minimal bawa teman lah gitu, berboncengan gitu kan.
0: Apalagi perempuan gitu. Mungkin.
1: Ah iya, apalagi perempuan tuh bahaya banget. Jadi istilahnya pastikan juga kendaraan prima agar tidak mogok ke tempat sepi. Jika dibuntuti, bunyikan klakson keras-keras dan segera cari pos polisi atau tempat keramaian terdekat ataupun masuk ke pom bensin gitu kan ya. Jadi sebelum berangkat itu di malam hari itu lebih baik memilih jalan utama yang agak memutar namun terjamin ramai serta banyak penerangan daripada jalan pintas ataupun sepi. Gitu Tano. Ajak teman untuk berboncengan, terutama jika Anda harus bepergian di malam hari. Pastikan juga bahan bakar terisi cukup dan komponen motor dalam keadaan baik untuk mencegah mogok di area rawan gitu. Kalau bisa mah bawa alat perlindungan diri Tano ya.
0: Sepertos seperti naon?
1: Semprotan merica, itu kan ada ya yang gitu kan. Kalau mau tongkat makan panjang teuing nanti kelihatan, betul, gitu kan, betul, ya. Gitu ataupun ada stick itu, bottom stick itu yang dilipat tuh ada juga, itu bisa dibeli di Kosambi, itu bisa dibeli oleh umum gitu kan.
0: Tapi kayaknya
1: itu semprotan merica juga.
0: Kang Agus, kayaknya perempuan mah mendingan bubuk merica ah.
1: Ya bubuk merica aja itu yang salah digunakan gitu kan. Terus waspadai kendaraan mencurigakan, jangan panik namun tetap waspada. Jangan, jika ada pengendara yang lain mengikuti Anda dalam jarak konstan itu waktu yang lama, terus tekan klakson terus menerus untuk mencari atau menarik perhatian pengendara lain atau warga sekitar gitu kan. Dan juga kalau ada yang mengikuti atau yang bilang apa, jangan mudah berhenti mendadak. Jika ada orang asing memberitahu bahwa ban Anda kempes atau barang jatuh, jangan mudah terpancing gitu kan. Lanjutkan aja perjalanan hingga menemukan SPBU ataupun pos polisi ataupun minimarket yang buka 24 jam. Itu tipnya kalau di berpergian di malam hari, Tano, gitu.
0: Oke, nuhun. Kang Agus, waktu ataupun lokasi anu di Kota Bandung yang harus diwaspadai oleh masyarakat, titik-titiknya di antawisna mana, wae?
1: Titik-titik itu hindari Jalan Sukabumi, gitu kan. Sepanjang Ahmad Yani, itu yang rawan-rawan kan. Ahmad Yani, terus flyover Kiara Condong, gitu. Terus kesalahan juga ke arah Bandung Timur itu yang rawan-rawan di Kota Bandung. Gitu Tani, yang rawan itu seputaran itu aja. Gitu. Seputaran dari Sukabumi itu kan sepi juga. Jalan Jakarta, terus jalan yang terus mau ke Cicaheum, itu yang sering terjadi itu di flyover Kiara Condong Tano. Begitu. Untuk yang terpantau sekarang gitu.
0: Rada hariwang Kang Agus, kumargi abdi mun dina sungi memang jalurnya jalan kapal hidinya eta teh. Ahmad Yani lintas flyover Kircon ke sana.
1: Iya. Jadi di antosan we Tano misalkan nunggu motor nu abring anu ngabring duaan di luar, tapi dilihat-lihat dulu juga gitu kan, jangan yang ngabring-ngabring ikut yang mau ngebegal gitu istilahnya, yang rame-rame aja ikuti aja. Jangan bersendirian sepi enak-enak, jangan, carilah teman ataupun ada teman yang searah dibonceng atau berbarengan gitu Tano, itu tipnya untuk menghindari begal mah gitu Tano.
0: Siap. Satu acan ngadoa teh luak liukeula ka batur aya rencang teu.
1: Gitu, leres pisan. Pokoknya masing emut we darurat di jalan gitu kan, berhenti di tempat SPBU, minimarket. Ya siapkanlah nomor telepon 110. Insyaallah cepat respon Tani, untuk sekarang cepat respon gitu Tani. Tano.
0: Siap. Kang Agus, mungkin yang terakhir nih karena waktu kita singkat. Apa sih pesan Akang kepada masyarakat khususnya Kota Bandung, Jawa Barat, aima da ngupingkeun tiasa kalintas oge pokona mah bagi pengendara khususnya roda motor pangintenya roda 2 nya agar

0: tetap merasa aman beraktivitas tanpa mengurangi kewaspadaan saat berada di jalan. Boh bilih ada nu ayah nu badai didugikeun deui di lengkapan.
1: Ya, untuk pendengar RRI Bandung Perempat khususnya, jadi untuk pengendara roda 2 tetap waspada kalau di malam hari, dan juga jangan lupa motor selalu prima, gitu kan, isi bensin penuh, gitu kan, tidak akan mogok lah. Spion harus terpasang, ya itulah gunanya spion, takutnya ada yang mengikuti dari belakang terlihat dari spion. Dan juga jangan selalu panik, tapi tetap waspada apabila ada yang memututi di belakang, tekan klakson ya untuk menjadi perhatian ke pengendara lainnya, ataupun terjadi sesuatu di jalan gitu kan, ada kejadian ke diri kita, cari tempat yang ramai, berteriak sekencang-kencangnya. Mungkin tipsnya itu aja, Teano. Semoga semuanya selamat, sehat dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari, dan semoga juga Bandung tetap kondusif, demikian
0: ya
1: Ano.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Kang Agus, harapan Kang Agus ugi harapan urang sadayana, urang salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak lepas juga dari ikhtiar kita yang harus tetap waspada ya Kang Agus ya.
1: Laras, betul pisan.
0: Kang Agus hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan waktosna, sok sano samporet engke mah hayang rada panjang deui lah engke milarian di slot ya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum Kang Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore hari ini bersama Bapak Aibtu Agus Wasli SH. Ya, beliau adalah anggota Kamsel atau Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polrestabes Bandung. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Tetaplah di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

tinggal Kacamatan Tambak Sari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Mia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Anda, pemberian nama Jalan Dago di Kota Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Insinyur Haji Juanda, menurut penulis buku Bandung Tempo Dulu, Insinyur Haryanto Kunto, bahwa nama Jalan Dago berasal dari bahasa Sunda, yaitu Dagoan yang artinya menunggu. Konon zaman dulu, kawasan Bandung Utara masih berupa jalur setapak yang kala itu menjadi satu-satunya akses untuk masyarakat pergi ke pasar. Pada saat itu, kawasan pasar masih dikuasai oleh para perampok dan rawan binatang buas, terlebih di daerah hutan sekitar Terminal Dago. Sehingga kondisi yang kurang aman itulah membuat masyarakat selalu pergi bersama-sama dan saling menunggu. Dengan kebiasaan menunggu itulah, akhirnya muncul sebutan nama Jalan Dago oleh warga Bandung.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam sama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Batik motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

0: Pro Opat.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadompak kanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

zaman dahulu kala, Dewi Sri dikenal dengan nama Nyai Pohaci Sang Hyang Asri, yang dipercaya sebagai penguasa dari ranah bawah tanah dan juga bulan. Ia dipercaya sebagai seseorang yang dapat mengendalikan makanan, khususnya padi, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Ia merupakan pengatur dari kehidupan, kekayaan, serta kemakmuran. Dan inilah mini drama Legenda Dewi Sri, produksi LPP RRI Bandung.

Cerita Dewi Sri adalah legenda dari terciptanya padi. Diceritakan bahwa dahulu di Kayangan, dewa dan dewi diperintah penguasa tertinggi kerajaan langit yaitu Batara Guru untuk bergotong royong dalam membangun istana baru yang lebih megah yang berada di Kayangan. Bagi yang malas dan tidak mau berpartisipasi, maka tangan dan kakinya akan dipotong. Adalah Antaboga yang merupakan dewa ular sangat cemas karena ia tidak memiliki tangan maupun kaki untuk bekerja membantu dan bergotong royong dengan yang lain. Jika tidak bekerja, maka ia akan dihukum dengan lehernya yang dipenggal atau dipotong.

0: tidak bisa tinggal diam. Aku harus menemui seseorang untuk bisa kuajak bicara.
1: Karena saking takutnya, Antaboga lalu pergi menemui dan meminta nasihat Batara Narada.
2: Aku pun tidak tahu apa yang harus dilakukan agar kau tidak dipenggal oleh Dewa Batara Guru. Maafkan aku, Antaboga. Aku tidak bisa membantumu.
1: Dewa Antaboga pun menangisi, meratapi nasib buruk yang akan menimpa dirinya. Dalam tangisnya itu, ada sesuatu yang terjadi. Tiga tetes air matanya berubah menjadi mustika berupa telur. Mustika tersebut merupakan telur dengan cangkang indah

kata Boga, "Jika aku boleh memberi saran, berikan mustika tersebut kepada Dewa Batara Guru sebagai persembahan, agar kau tidak dipenggal karena kau tidak bisa bergotong royong seperti yang lain."

mengikuti saran Batara Narada, Antaboga membawa telur tersebut dengan mengulumnya. Jika ada yang menyapa pun, dia tidak menjawabnya. Bahkan ketika ada burung gagak menyapanya, ia tidak menjawab dan burung gagak menyangkanya sombong. Burung gagak itu langsung marah dan menyerang Dewa Antaboga, hingga akhirnya pecahlah dua butir telur dalam mulutnya itu. Ketika akhirnya burung masih menyerang dan sisa telur tinggal satu, Dewa Antaboga langsung kabur meninggalkan burung gagak. Batara guru yang diberi persembahan telur itu menyuruh Dewa Antaboga untuk mengerami telur itu. Setelah dirami, ternyata telur tersebut menetaskan seorang bayi perempuan cantik. Bayi itu pun diangkat menjadi anak oleh Raja Batara Guru dan Permaisuri dan diberi nama Nyipohaci Sang Hyang Sri. Ia tumbuh menjadi seorang putri yang cantik serta baik hati. Kecantikannya bahkan mampu mengalahkan semua bidadari dan para dewi di kayangan.

0: Dewa, aku bermaksud untuk mempersunting Nyipohachi sebagai istriku. Maka aku perintahkan untuk segera persiapkan semuanya.
1: Bagaimana ini? Ini semua tidak boleh terjadi. Karena jika Dewa Batara Guru sampai meminang Nyipohachi, maka akan merusak keselarasan di Kahyangan. Lalu kita harus bagaimana? Kita tidak mungkin membantah perintah Batara Guru, karena beliau akan murka. Satu-satunya cara, kita harus menghabisi Nyipohachi. Tapi bagaimana caranya? Serahkan semua padaku.
2: Dan Dewa Batara Narada pun menaruh racun pada minuman sang putri Nyipohachi Sang Hyang Sri, yang akhirnya meninggal. Agar tidak diketahui, jenazahnya akhirnya dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat yang jauh dan tersembunyi. Tidak berapa lama setelah kematian Nyipohachi, dari kuburannya tumbuhlah berbagai macam tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Sedangkan padi merupakan tumbuhan yang muncul dari pusaranya. Konon, pusara dari Nyipohachi Sang Hyang Sri kemudian ditumbuhi tanaman padi yang sangat bermanfaat bagi manusia di bumi. Sejak saat itulah, Nyipohachi Sang Hyang Sri atau Dewi Sri dijuluki sebagai Dewi Padi.

Demikian mini drama legenda dengan judul Legenda Dewi Sri dengan para pemain Agus Aki sebagai Batara Guru, Web Rukanda sebagai Antaboga, Agus Super sebagai Batara Narada, teknik dan montase Dindin Taryudin, ilustrasi musik Agus Supriawan, naskah karya Widya Perdana.

0: wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Dengan ayana kaum dangu sesarengan sarang peropat RRI Bandung. Dina dengan ayana simkuring pun Rosianti Mustika anu nyarengan kaum dangu dina pidangan acara ngamumule basa Sunda. Alhamdulillah dengan ayana simkuring parantos disarenganku narasumber anu baris nyarengan urang sadayana dina wengi ieu nyaeta Teh Sanes Kang Dery Firman M. Hum, Duta Bahasa Jawa Barat. Assalamualaikum Kang Dery.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Sampurasun.
0: Rampes. Wilujeng wengi Kang.
1: Wilujeng wengi, wilujeng tepang.
0: Damang Kang.
1: Saya Ayah Hibar.
0: Alhamdulillah. Duh, bingah pisan ya RRI Bandung kabiruyungan ku Kang Dery Firman anu memang seueur pisan naonnya ieu nama naon disebutna teh nya kandaga ilmu dina naon dina bahasa Sunda gitu nya, dina bahasa Sunda, dina peperenian ngeunaan Sunda kasundaan nya.
1: Mudah-mudahan
0: tah dina wengi ieu mah urang baris ngobrolkeun, baris ngawangkong ngeunaan hiji hal anu atos teu bireup deui kanggo urang Sunda mah anu biasa dilaksanakeun dina upacara adat bade dina nikahan, bade dina sepitan ya, ilaharna dianggo di dinya nya eta ngeunaan sawer.
1: Leres.
0: Hirup kumbuh sawer di priangan.
1: Leres. Tah,
0: Kang Dery, ieu teh rame pisan nya kamari oge
1: viral nya.
0: Kantos viral ieu teh ngeunaan sawer teh nya. Teu sawios da ieu mah kanggo nambihan pangaruh kanggo urang nya Kang Dery.
1: Mohon.
0: Wireh kamari ieu teh kantos aya ka jantenan anu panganten ngawihkeun sawer ku
1: pikeun dirina sorangan.
0: Eta ya panginten naon seueur pisan persepsi anu naon teh anu berkomentarnya Kang Dery nya ngeunaan hal eta. Nanging panginten ai salaresna atuh Kang Dery, naon atuh ari sawer teh?
1: Tah Teh Rosianti, aya sababaraha hal patali sareng sawer. Utamina urang bahas dina kecap sawer na
0: heula.
1: Sawer numutkeun kamus umum basa Sunda karya Sacadi Brata, nyaeta

0: Empur ku artos, oge ku tek-tek sareng koneng. Oge, ieu aya anu langkung kolot teh Ros, perkawis sawer ngaliwatan ieu kamus bahasa Sunda anu didamel ku Jonathan Riggs tahunna teh. Sawer teh a shower, rain driving sideways into building, rain water drifted like spray amongst a crowd to be scrambled for. Eta mah ku bahasa Inggris ya. Kirang langkung hartosna sami. Nyaeta sapertos cai anu nyaweuran bumi. Tapi kecap sawer teh asal katana teh tina sababar hiji aya war tanapi bar. Eta teh sapertos uar, embar, ewar, hawar, tawar, tebar, warwor, warwerwor, warwur, bubar, sebar, gawar, giwar, guwar. Gitu oge tina kecap wir, awir, iwir, uwir, hiliwir, cewir, kiwir, sewir. Oge tina kecap wer nyeta hawer, kawer, lawer, tawer, siwer, guwer, hiber, geber, aber. Eta teh sadayana nyebatkeun kecapna teh ngawurkeun anu wer-wer teh atanapi muncrat atanapi naweur. Nah eta utamina tina kecap sawer teh. Laju sawer teh sararesna upami ayeuna mah panginten anu familiar teh mung dina panganten. Tapi kapungkur mah sawer teh ieu teh gumantung kana ieuna waktu na, oke. Anu kahiji sararesna sawer teh dina daur hirup. Janten ti ngawitan jalmi aya dina kakandungan. Nah, sawer anu munggaran teh ngawitana teh dina waktu salametan netes. Netes teh nyaeta patalina sareng pembuahan atanapi pembenihan dina bulan Sapar. Nah, ieu teh ngarah henteu beunang ku panyakit sasapareun. Nyaeta sok babari ambek.
1: Oh, gitu.
0: Tah.
1: Oh, si ganas sim kuring panginten
0: sawer. Sim kuring oge. Eta teh kapungkur teh dina upacara netes cenanya. Ieu teh salametan ibu anak dina kandungan. Lajang aya deui sawer dina waktu kakandungan. Ieu teh biasana diluyukeun kana upacara-upacara oge. Aya upacara tilu bulanan. Nyaeta sedekah bubur beureum jeung bubur bodas. Eta teh biasana disawer oge.
1: Eta teh masih anu nuju dina kandungan kene.
0: Dina kandungan kene. Oge 4 bulanan. Eta teh kedah dibarengan ku sedekah nyaeta kupat leupeut tangtang angin. Eta sedekahna salian ti artos. Aya oge 5 bulan. 5 bulan disawer nuka kandungan teh di barengan ku sedekah anu rupana teh bangsal.
1: Bangsal
0: teh gabah. Sata acan janten beas, sata acan ieu. Bangsal anu di simpen dina bokor.
1: Dina bokor.
0: Teras kedah di tambihan ku ieu labu siem atanapi labu air. Nah, 8 bulan, ieu aya oge sawer, disawer teh 8 bulan teh dibarengan ku sedekah atanapi sedekahna teh bubur lolos.
1: Bubur lolos teh bubur tina bubur sumsum gitu.
0: Sapertos bubur sumsum anu dibungkusan baru ieu geuning ku daun cau. Nah, eta teh hiji upacara sawer teh sana sungkul dina panganten, tapi engke teh eta keur hamil. Lajeng aya deui nuju salametan orok.
1: Tos gubrak ke alam dunya.
0: Tos gubrak ke alam dunya. Eta teh sapertos nama disarengkeun sarang akekah dina waktos 40 dinten disawer orok teh. Lajeng tos disawer orok teh kapungkur mah aya tradisi turun tanah.
1: Turun tanah
0: atanapi mudun tanah. Janten upami di Jawa mah sapertos tedak sinten. Dilungsurkeun atawa ditapakeun kana tanah, eta teh murang kalih teh disawer deui. janten memang di Sunda mah seueur pisan petalina sareng sawer. Engke nalika di sepitan atanapi di gusar. Mm-hmm.

0: Kampung Kurma kan ada tradisi gusaran.
1: Istri oge okay,
0: istri.
1: Ya.
0: Istri. Nah, istri upam di gusar, di sepitan, tah upami panganten sunat sareng panganten gusaran teh di sawer deui. Dugi ka panganten sareng salian ti panganten aya oge anu dilaksanakeun dina upacara ruatan. Ruatan-ruatan samisalna budak anu gumelarna dina bulan Sapar. Rajeng budak gandana gandini atanapi budak tunggal. Atanapi sumur dihapit pancuran, pancuran dihampit sumur. Budak awewe anu dihapit ku budak awewe anu dihapit ku adi jeung lanceuk awewe. Disebut nungku nanggung bugang nyaeta budak panengah nu adi jeung lanceukna maot. Eta teh kedah diruat tah dina ruatan eta kedah disawer. Lajeng salian ti panganten nya anu umum teh aya oge saupamana ganti ngaran. Kapungkur mah aya kebiasaan urang Sunda teh sok disebut ari gubrag mah naon we disebutna teh. Tapi nalika tos ahil balik digaran tos namina teh. Tah eta teh disawer deui. Aya deui anu unik nyaeta sawer imah anyar. Janten upama
1: jalmi wae gitu.
0: Leres. Janten saupamina urang nempatan imah anyar di jurung duana teh ku tradisi sawer oge.
1: Di laguan oge.
0: Lajeng upami aya pejabat anyar anu di istrena di sawer oge. Janten memang upacara sawer teh di Sunda mah henteu hungkul saleresna patalina teh sareng pertikah nungkul anu sakumaha ilaharna ayeuna. Laju ieu panginten anu pamungkasnya dina dinas luyu kana waktu nama upacara sawer kanggo mayit. Nanging ieu mah henteu umum atanapi henteu lumrah kumargi biasana disebutna teh sawer kasiliwangian jalmi anu tos terang kana waktuna tilang dunya.
1: Teu acan ngantunkeun.
0: Teu acan, tapi tos uninga iraha bade ngantunkeun.
1: Oh, eta teh disawer.
0: Jadi sawer.
1: Berarti upami kitu mah atuh Kang Deri.
0: Mohon.
1: Tadi runtuyana teh meuni kumplit pisan geuningnya.
0: Leres.
1: Tinuju dina kakandungan
0: kene. Dugi ka urang tilar dunya.
1: Dugikeun ka tilar dunya kitu eta. Tah, tangtosna eta oge tina-tina seueurna eta teh Kang Deri tadi aya sababaraha hiji hal anu kusim kuring di naon ya kadangu non anu numutkeun Kang Deri aya na bubur beureum bubur bodas jeung sajabina anu tangtos robih nya Kang nya di anu ayeuna ilahar dilaksanakeun
0: tah
1: kumaha parobihanana ulah ka mana-mana tetep manco dina acara ngamumule basa Sunda saparantosna nu bade ngalangkung ieu sim kuring sareng Kang Deri baris nyarengan deui kaum dangu.

Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karesian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.

0: Kaum dangu di mana wae ayana, masih kena sasarengan dina acara ngamu mulai bahasa Sunda. Simkuring pun Rosianti oge Kang Dery Firman Emhum, duta bahasa Jawa Barat anu masih kena nyarengan kaum dangu wengi ieu dina guaran ngeunaan hirup kumbuh sawer di Priangan. Tah, Kang Dery, tadi kan Kang Dery atos ngajelaskeun runtuyan sawer teh geuning sanes dina acara pangantenan wungkul nya Kang Dery nya. Tah tadi teras aya na ka ilaharan kapungkur mah anu dilakukeun teh nyaeta ayana bubur beureum bubur bodas nanging dina naon dina sawer anu masih keneh dina kandungan etanya ari sedengkeun urang mah anu ayeuna ilahar mah geningan anu masih keneh dilaksanakeun teh nya eta upami puput puseur tah nembe aya bubur beureum bubur bodas tah eta ge salah sawios buktos bahwa ayana perubahan tah upami dina sawer panganten naon ayeuna panalungtikan Kang Dery ya parobahanana ya.
1: Seueur sarasa parobahanana mah upami nilik kana anu nyawerna heula. Tah kapungkur mah yeun luyu kana penelitian anu dilaksanakeun ku Ibu Yeti Hadis saurna teh kapungkur mah anu sok nyawer teh anu kagungan hiji ilmu atau napi hiji kapinteran. Contohna wae kapungkur mah paraji, puun, bengkong, tukang nyarang, wali puhun, kuncen, jeung candoli. Atanapi jalmi-jalmi anu dianggap linuhung kaelmuanana. Nah, ayeuna mah robih janten seniman kumargi anu dianggap mampu. Lajeng ayeuna mah oge anu mendasar kana parobihanana ieu teh bentuk puisina teh Rosianti. Dina boh dina sawer hitan boh dina sawer panganten. Kapungkur mah sawer panganten teh ieu teh biasana dilaksanakeuna teh ku pamegat. Biasana teh juru sawer teh. Oge, ayo oge di sababaraha daerah anu ku juru hias kapungkur mah.
0: Mohon.
1: Nah, ieu mah robih nyantaya janten seniman. Oge rumpakana kapungkur mah nyandak tinu pantun. Rajah nate, janten nyandak nate tina pantun, janten si rumpakana ge nyokokana pantun, oge rumpakana kapungkur mah henteu mupuh, henteu sadaya rumpakana teh mupuh, janten aya oge rumpaka-rumpaka anu sisindiran, oge aya rumpaka-rumpaka anu memang henteu matuh gumantung karena kaparigelan si juru sawerna. Janten kapungkur mah upami ayeuna mah si gana anu populer teh ku kidung.
0: Muhun.
1: Kidung rumpakana tiasa kidung anu syair.
0: Muhun.
1: Anu tungtung nate sadayana 8 suku kata. Ayo oge anu kidung nate entos dipupuhkeun ku pupuki nanti.
0: Muhun.
1: Nah, kapungkur mah aya sababaraha lagu-lagu anu irahar dilaksanakeun di sawer panganten teh disebutna teh rarancagan buhun teh ya. Lagu rancak buhun manawi uninga lagu candeo.
0: Candeo.
1: Nah, iya ya. Aya kapungkur mah ieu teh bentukna kawih sanes tembang sapertos urang ayeuna. Aya lagu candeo sareng lagu mangkring.
0: Khusus eta teh kanggo
1: sawer. Kanggo nyawer cenah. Lajeng ayah oge sawer teh kapungkur mah malihan ku lagu-lagu anu populer di
0: Di
1: majamana. Kalabat lagu calaculu, atum ka abdi cangkurileung mangle kamajuan. Nah, ieu teh sakapeung oge sok aya di haleangkeun lagu samoja atanapi lagu dareuda dina prosesi sawer. Ieu teh rupina di tahun 70-an dugi ka 80-an janten teka sengker ku tembang wungkul.
0: Oh, gitu.
1: Nah, si sawer teh kalebet sawerna ieu teh aya oge lagu-lagu anu populer oge dina tembang sapertos budak ceurik, raja mantri sareng papatet. Eta teh dianggo dina prosesi sawer panganten.
0: Sawer panganten. Tah eta anu rada ngahuleng mah Kang Deri.
1: Nah.
0: Nya margi kan eta upami dina budak ceurik, apan jelas eta mah laguna teh nya upami ditilik tina eusi rupa kana mah. Sedih eta teh Kang.
1: Sedih. Tapi memang eta teh salah sahiji lagu anu kawilang populer.
0: Populer.
1: Kapungkurnya. Kapungkur. Dina sawer panganten malihan mah upami nilik kana sababaraha karya sastra, contohna novel di buku na Raf anu judulna nu kawul lagu Kaleon, dirinya teh aya oge lagu Manangis dina Cianjuran dianggo pikeun sawer panganten.
0: Oh gitu. Tah nanging kan upami lagu anu mamaos mah Kang Derinya eta teh kan tiasa digentos rumpakana teh geuningannya rada kahartos upami eta dianggo dina sawer. Upami lagu Sanghyang nya yeuh rumpakana Sanghyang ya lagu anu Sanghyang.
1: Sami dirobih oge rumpakana.
0: Oh dirobih oge.
1: Luyu kana ieuna irama. Laguna jantan rumpakana mah rumpaka keur nyawer. Tapi laguna ngagunakeun lagu-lagu anu Sanghyang.
0: Sanghyang saperti tadi saur Kang Deri
1: ka abdi, calaculu.
0: Rumpakana.
1: Rumpakana teh digentong.
0: Oh, gitunya. Etanya kabayang Kang Deri ku abdi mah upami ayeuna kitu.
1: Tujuh
0: usum ayeuna teh lagu teh misalkeun lagu Jayanti, lagu Tumarima
1: nya tiasa wae saleresna mah ieu teh luyu kana kamekarana ieu kan parobihanana ieu
0: leres
1: janten teu aya saleresna nu baku teh lagu sawer teh tapi luyu kana kaparigelan si juru sawerna
0: gitu. Oh janten upami tadinya saur Kang Deri anu non teh juru sawernya anu juru sawer kapungkur panginten ku orang-orang anu memang naonnya ahli di bidangna anu dipercanten ahli di bidangna sewang-sewangan seperti tadi dugi ka aya kasebat candoli sagala gitunya Kang
1: cigana nyawer nu masak eta
0: Kang Derinya ari aya nama panginten Kang kan tos langgi atuh Kang samodel aya na naon duku dan juru bengkong non tadi teh bukan itu
1: mohon
0: kan tos teh aya atuh aya nama pangintennya ku naon teh ku ngalihna robahna jaman nya robah oge panginten dina naon teh anu dilaksanakeunana nanging upami saur Kang Deri ieu nya ningal parobihan sawer panganten di kapungkur dugikeun ka ayeuna sawer nya
1: mohon
0: salaresna seseurna aya naonnya nyandakana hal anu positif atawa napi negatif Kang.
1: Aya numutkeun sim kuring mah parobihan ge sadayana nyandakana unsur positif kumargi urang teh bakal nyaluyukeun kana pajamanan. Janten teu tiasa urang teh ari sim kuring mah jujurnya sim kuring mah rada anti anu disebut pakem. Kumargi pakem teh bakal maehan keberagaman. Misalna sawer panganten anu leres teh kedah ku kidung, kedah ku jemplang titik misalnya, tapi ku kaparigelan anu ngahirupkeun keneh ieu budaya. Jadi sakumaha penting namanya eta naon-naon wae variasi tinu sawer asal henteu ngarempak kana kailaharan teu sawios komodi patali sareng sareng kamajuan. Oge sareng keberagaman teh. Kumaha sapertos kieu weh? Kan sawer teh anu dirobi. Contohna dina pangradinanana. Tah pangradinan sawer teh disebat sapertos beas, artos, kapungkur mah etek-tek disebatna teh pangradinan eta dina pangradinanana ge pan dirobi sapertos tek-tek. Tek-tek teh kan seureuh anu dibumbuan.
0: Muhun.
1: Kan tos teu nyareupah aya nama.
0: Eta teh anu kanggo nyeupah teh nya kan.
1: Muhun. Kapungkur aya ngeuk seureuh tah si tek-tekna teh didamel disawerkeun enjingna teh.
0: Oh si seureuhna
1: teh. Si seureuhna teh dibumbuan waktos ngeuk seureuh diawurkeun pas sawer panganten enjingna. Kan tos teu nyareupah.
0: Nuhun aya nama.
1: Digarentos nganggo permen.
0: Telepat.
1: Sapertos misalna ayeuna beas.
0: Nuhun.
1: Kapungkur kan beas dina sawer teh simbol tina karharjaan. Dugi ka ieu ge simbol tina karharjaan. Kumargi geuningan pertikahan ayeuna mah seseueurna di hotel, seseueurna di gedung, seseueurna di tempat-tempat anu sanes, sakirana bakal pimubajireun mah ulah diawurkeun, tapi diayakeun sanes kanggo diawurkeun, tapi minangkana simbol.
0: Sarat
1: simbol anu kedah diuningakeun yen dina kahirupan teh kudu raharja ngalangkungan sawer.
0: Janten anu penting mah beasna angger aya.
1: Angger aya
0: teh diawurkeun. Nanging eta maksadna tina si beas eta teh simbol naon eta kedah didugikeun.
1: Leres. Komodei teh Rosyanti kapungkur ayana sawer teh simbol tina binih pabinihan kahirupan. Oge si beas teh nya beas dina sawer teh kan tina lambang pabinihan. Oge eta teh kan artosna tek-tekna di parulungku jalmi di carandak. Tah engke teh aya hayam. Aya meureunan manuk. Maracokan.
0: Karena beas. Ari ayeuna mah teu da.
1: Tah da di gedung mah
0: janten. Bujang-bujang. Bujang-bujang hayamnya.
1: Mohon.
0: Jalmi geu nu maroro da moal moro beasna.
1: Nah kapungkur mah ya oge beas-beas sapertos kitu teh dijantenkeun jimatean. Sapertos keilaharan nyandak malati dina panganten.
0: Oh, aya mitos-mitos gitu.
1: Aya mitosna. Nah, eta teh biasana dicandaknya eta teh kanggo peruntungan dina kahirupan. Artosna teh tara dibalalanjakeun.
0: Leres.
1: Dijadikeun hiji jimat pikeun rejeki manehna sangkan salawasna datang.
0: Da memang leres atuh Kang Deri, pancen upami urang kenging artos dina moro, bungkus ku lawan bodas, simpen dina dompet, salamina urang moal ngalaman teu gaduh duit.
1: Leres bisa.
0: Salami artos nu dibungkus lawan eta aya
1: keneh. Leres bisa.
0: Aduh, mun. Janten kesimpulanna pangintenya Kang Deri robahna hiji hal panginten anu naonnya anu hirup kumbuh di masyarakat ya eta teh panginten ditanggapi ku anu positif we ku urang
1: artinya
0: margi henteu sadayana ngandung anu negatif perubahan eta teh seueur oge anu ngandung hal anu positif gitu nya
1: diluyukeun sareng kamakaran jaman
0: tah eta aduh hatur nuhun pisan Kang Deri kana waktosna ieu nya ulang alhamdulillah geningan kaum dangu nya urang ayeuna tos langkung non uninga deui ieu nya ngeunaan sawer teh gitu nya tingawitan hartosna kecap sawer dugikeun ka prak-prakan sawer robahna sawer panganten tina eusi rumpaka sareng sajabina mudah-mudahan Kang Deri kapayuna urang aya kene waktosnya tiasa ngawangkung deui dina guaran anu sanesna Kang. Hatur nuhun Kang Deri, kanggo kaum dangu sadayana wilujeng wengi, wilujeng kantun. Cak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pangabartos anu paranting di Andawisna. Baris digelarna Pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat tahun 2026. 10.000 rupa batik dilestarikan di Rumah Batik Komar. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Dinamapag dilaksanakeuna Pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat 2026 Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Bandung Barat ngawanohkeun jingle resmi anu judulna Generasi Baru Bandung Barat Maju. Lagu kasebut jadi tetonden kasumangatan pikeun bajuangna atlet disabilitas sakaligus umajak pikeun ngawangun daerahna sorangan anu liwih jero. Jingle eta diciptakeun ku salah saurang anu ngarandapan disabilitas tunanetra nyaeta Febri Saputra kalayan nyalurkeun kamotekaranana ngaliwatan karya sora. Madu maniskeuna nada jeung rumpaka anu hampang tur pinuh ku silib kalayan dipiharep lagu eta bisa ngahudangkeun motivasi para atlet anu baris tandang di Peparda 7 Jawa Barat. Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Bandung Barat Acep Kurnia netelakeun yen judul eta lagu tumuwuh tina kasadaran ku kaayaan Bandung Barat anu ngabogaan potensi tapi masih kene nyangharepan rupa-rupa hewagan pangwangunan. Numbetkeun dirina ka beunghareun sumber daya alam tur sektor pariwisata acan sagambleungna ngimbang kana ratana ekonomi akses pendidikan oge kana kelompok rentan kasup anu ngarandapan disabilitas.

sadayana pamirsa kaum dangu di mana wae ayana sakuma biasa orang tepang dari dina acara sisindiran angkungan propa tereri Bandung sakuma biasa mah urang sisindiran sareng Abah Janggot gitu ta ke urang sapa heula. Assalamualaikum. Mana cenah ye? Gila. Orang cobian deui.

0: Din, mau tanya, kalau lagi puasa terus keluar air mata, itu batal nggak?
1: Ya enggak lah.
0: Alhamdulillah, nggak batal, yes.
1: Emangnya kenapa sampai keluar air mata? Kamu sedih?
0: Enggak, ini habis makan rujak, pedes banget.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Taacan aya. Nah. Nah. Oke, aya bah. Ya. Bah. Aya. Di radio teh aya. Aya, aya nama aya. Aya.
1: Aya, sok lah.
0: Oke. Siap, bah.
1: Oke. Bang. Aya.
0: Ya, sok.
1: Aya.
0: Aya, aya.
1: Aya, aya, aya.
0: Aya, bah, aya.
1: Aya, siap.
0: Sok. Judulnya naon?

0: Orang ngawitannya.
1: Mohon, ngawitan orang ngawitan.
0: Judulnya Nikah Panganten.
1: Nikah Panganten. Si sindiran Nikah Panganten.
0: Judul. Siap.
1: Siap.
0: Melak terek di tongoh.
1: Cakep.
0: Dipacul kalodohan. Nikah teh parenta Allah.
1: Uhun.
0: Kurasa tas dicontohan.
1: Teras. Teraskan, Mbah.
0: Laki-laki suka galuh.
1: Mm-hmm.
0: Dianterkeun ti pelak. Lalaki nu atos mampu. Diwajibkeun kedah nikah.
1: Iya. Leres. Teraskeun, Mbah.
0: Jalan tongoh ka Cigurun. Jayana lemur Cikancung. Bapak bogoh mama purun. Ayeuna kabare nyungcung.
1: Lanjut.
0: Kabaros jalan ka Junti. Taman senang pamidangan. Jodoh tos takdir ti Gusti. Moal benang di halangan.
1: Leres. Lanjut ya.
0: Kakak Romah si derepa. Jalana karanca manyar. Kama mah sareng ka bapa. Ayeuna panganten anyar.
1: Teras. Lanjut.
0: Kadarenten tumpak kahar. Turunkeun lebah jayana. Kapanganten anu anyar. Duakeun ku sadayana.
1: Beres. Sing janten keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Teras.
0: Kadarenten unggal poe. Tidak gonung ilurea. Panganten raja sapoe. Diogo kusararea.

0: Pancingan ke meja panjang. Di belah pelebah dada. Taingan loba nu hayang. Nikah teh bunga kacida.
1: Oh, kitunya. Terus, Mbah. Tong ada ngukur radio terus.
0: Kawas jalan pasantren. Titi terep kaci anting. Sok waas anyar panganten. Ngarep-ngarep waktu peting.
1: Hehehehe. Terus, Mbah.
0: Titi kupa kaci tompel. Kakak rumah jalan baros. Kami bapak tua toel, kade mama kedah ngartos.
1: Las.
0: Saur mama teh kieu. Tikukur enteup nadadap. Bangonnya yang nadahana. Di luhur rugi kahanap, kangongkang sadayana.
1: Wis, mantap. Dilujeng gabung ka sadayana.
0: Dia pesan ti Abah Jangot ya.
1: Naon
0: di sawah sok kekebonan. Balak waluh di tihangan. Tadi ulah kajongjonan, sholat subuh kasiangan.
1: Terus. Lanjut, Bah.
0: Timu kalmi kalolohan. Jaga baya kacisepan. Ulah lami lelengohan, ame aya nu ngekepan.
1: Keras.
0: Titi benying kaci asin. Kajaga lembur cipait. Hayang teing gera kawin. Hanya ka teboga duit. Kang Kuileng jeung Bincarung di mana nyayang napiit ngawayang abi baringung ka mana neangan duit. Kayeuh mah ieu mah judulna Paopat, aminkeun ku Kang Roy nya.
1: Siap.
0: Tiarupat Pasir Gadung. Ditanggeng Kalmur Lio. Proopat RRI Bandung. Sing langgeng dina radio.
1: Amin. Amin. Teras. Lanjut.
0: Blok 4 Jalan Muara. Kacan tigi Pasuruan. Proopat ngajomantara. Pamugi taya gangguan.
1: Amin. Tong lup lepoenya bahnya. Lanjut.
0: Katisaar ciharupat. Pici pahat katisaat. Para penyiar Proopat. Sing sarehat wal afiat.
1: Amin.
0: Titi saar ka blok 4 jalana ka Cigonewa. Para penyiar Proopat sadayana saromea.
1: Thank you.
0: Cisa ar jalan Cimel, Cisa ranten, Cisa lada, penyiar nu mancen dama, sing janten amal ibadah.
1: Amin. Teras.
0: Ya rupa ti maskara ti maripi ka Cilangu keopat na jomantara katampi ku kaum dangu.
1: Amin. Baulah bari ngadangukeun radio telat. Teras we na telepon.
0: Ka Cilangu ti rupa ti pahat pasir kaliki. Kaum dangu di propat, sing sarehat seuri.
1: Amin.
0: Kati mangu lemur sagu, kati saar ditepikeun. Kaum dangu munut lagu, ku penyiar diputerkeun.
1: Laras. Ras.
0: Legok ungu Citarigu di Cisaar diturunkeun. Kaum dangu munut lagu, ku penyiar dilagukeun.
1: Laras. Mas.
0: Cikarang jeung Cibiana kalebet desa Ciirat. Mugi urang sadayana salamet dunya akhirat.

0: Teras.
1: Tah ieu mah Kang Roy heureuy, Kang Roy. Ieu mah heureuynya.
0: Ya, kumaha cing?
1: Subuh-subuh ka soreang. Paingan reka cijere. Rusuh-rusuh abdi neang. Geningan bet hare-hare. Ka kebon tadi ka kebon. Sariara sisi situ. Kunaon atuh kunaon? Sarira ka abdi kitu.
0: Teras. Tong bari ngadawukeun radio bah. Teras.
1: Bu Ami sok ka Katapang. Cici Dano ka Kiara. Atos Ami hoyong tepang. Menisono ka Sarira.
0: Aduh.
1: Ka Kiara tegalega. Lemur ceuri sari jadi. Sarira ku meni tega nganyenyeri diri abdi. Pikinciran pikinciran kacangkring situ tarate. Dipikiran dipikiran mata gering nyeri hate. Kagendingan ke Cibitu jalan ka tongoh ka kamanyar paingan salira kitu aya ka bogoh nu anyar.
0: Teras.
1: Cici Gening ka Cigiri. Katongoh lemur Cigentur. Kieu Gening nasib diri kabogoh direbut batur.
0: Karunya. Lanjut.
1: Puas ya. Kang sana Cibiana, kamari Kacigonewa, kamana neang gantina, milari istri soleha.

0: Keras.
1: Si durian lemur sabak. Diceri tuhi katongo. Ujian anu tumiba. Dinyanyeri ku kabogo.
0: Karunya.
1: Kacan tinggi cidurian, kaci bening sari jadi, pamugi ujian, panggung kadiri abdi.
0: Yeah.
1: Iya mah Kang Roy.
0: Kan?
1: Rarakitan Kang Roy.
0: Rarakitan, sok rarakitan.
1: Rarakitan iya mah. Itu saha nu di dasi. Itu saha di garasi. Geningan supir teh geten. Itu saha nu di dasi. Geningan eta panganten.
0: Oh.
1: Sugan teh ka pamipiran. Ari pek teu jadi init. Sugan teh rek pelesiran. Ari pek teu boga duit. Hayu urang ka Cibeuning. Pamugi sing ka Panjunan. Hayu urang Sirigeuing. Pamugi sing sauyunan.
0: Aras.
1: Sugan teh sanes pajojo. Geningan ti lemur lebak. Sugan teh moal lalajo. Geningan batur ngarajak.
0: Teras.
1: Majar maneh rek borongan. Geningan gawe katongo. Majar maneh rek nyorangan. Geningan mawa kabogo. Kang Roy da mah. Geur naon ka pamidangan?
0: Naon?
1: Geningan aya nu Gening aya nu nganterkeun. Keur naon hirup nyorangan? Gening aya nu daekeun. Itu saha anu mapai? Geding eta ti Cidamar. Itu sa nungag gugupay, dining eta rana anyar. Sugan teh reka Cipada, dining anyar dianterken. Sugan teh can jadi rana. Gening anyar diserahkan.
0: Oh, itu.
1: Sapanyang kadaya kolot. Mualeh ninga sawah. Sapanyang araya kolot. Mualeh nikanya ah. Wow, I'm going to sapanjang ka Cimalela keun wae rek ditepikeun, sapanjang budak sakola keun wae rek dianterkeun.
0: Das. Lanjut.
1: Sapanjang ka Cisarua kadetong jalan Alpalah. Sapanjang bapak ngadua kadetong berat sabe. Sapanjang bapak ngadua kadetong berat sabelah.
0: Ulah tuh kudu adil. Teras.
1: Sapanjang jalan Cilaki mau oleh babalapan, sapanjang ayah salaki mau oleh dikekepan.
0: Aduh. Teras.
1: Sapanjang ilu lalajo mau oleh kakawihan, sapanjang ayah pun bojo mau oleh ditinihan. Sapanjang jalan Cijaha ku abdi bade ditamah, sapanjang ayah mitoha ku abdi dipikanya ah.
0: Teras.
1: Sapanjang jalan Cibuntu biasa meleli wajit, sapanjang ayah minantu biasa dipenta duit.
0: Nah, gitu. Ya biasa we tama. Teras, bah.
1: Sapanjang kakian santang kuabi rek ditungguan, sapanjang aya nu datang kuabi rek disuguhan.
0: Oh, iya. Yeah. Pameya tamu kudu suguhan.
1: Sapanjang sapanjang jalan Banyaran mau oleh di lebaran, sapanjang acan ngajaran mau oleh penasaran.
0: Ras.
1: Sapanjang jalan Cipada mau oleh satujuan, sapanjang can jadi rana mau oleh ditungguan.
0: Pernah nggak ditungguan. Ras.
1: Ayo laraki tanana kumah Kang Roy.
0: Kumah ta.
1: Sana suara kita nana kumah ya teh. Teguh rara kita nananya. Wawang salana teguh.
0: Wawang salan sok. Siap.
1: Wawang salan.
0: Mohon.
1: Wawang.
0: Abah ulah bari ngadangukeun radio. Jadi telat.
1: Nu ceramah Ustaz Agus. Kamantena singa bakti.
0: Gusti. Gusti.
1: Hah?
0: Gusti. Abah ulah bari ngadang.
1: Sok atuh ayeuna mah moal.
0: Ulah bari ngadangukeun radio.
1: Sok moal moal nya telat ka radio mah nya.
0: Mohon ulah ngadangukeun teras we.
1: Nu ceramah Ustaz Agus.
0: Ya.
1: Kamantena singa bakti.
0: Gusti.
1: Gustinya.
0: Ya.
1: Anu ngaos urang pungkur. Betul bisa diwartosan.
0: Quran.
1: Tadi mah di teh abah rumah saya, aduh. Matak abah teh kumaha ieu mah teh. Ini di pareuman ieu mah.
0: Oh, atuh. Jadi
1: rotinan sok dinten Ahad. Kedah nyuna ceuk Pak Adis.
0: Muhun hadis.
1: Hadisnya. Ya. Anu alus ceuk Pak Aso. Ustadahna Ibu Dede.
0: Solhe.
1: Solhe. Bade ngaji ka Tijaha. Biasa sok diongkosan.
0: Hasan.
1: Hadis Hasannya.
0: Hasan.
1: Dek ngaji itu jadi bedo. Mening tuluy ka Citarip.
0: Doif.
1: Doifnya. Kan wadu entah apa. Mangka deh bisi kalangsu.
0: Palsu.
1: Palsunya. Pan ayah hadis, ayah hadis, ayah sohe,
0: sohe
1: ayah hasan, ayah doib, ayah doib, palsunya. Ayah
0: palsunya.
1: Saya mah, karena jadwal teuninga. Naosna disuka haji.
0: Ngaji.
1: Ngaji. Ah, bejana anak yang ipin. Kerkaset teh meniwanter.
0: Ah, pinter.
1: Pinternya. Sugante atas barisa. Itu apa kade ulah.
0: Salah.
1: Salahnya. Sadayana atas satuju. Diremurna atas manyur.
0: Jujur. Jujur.
1: Jujurnya. Buang obat tehare-tehare-se. Tengah poe istirahat.
0: Sehat.
1: Sehat. Barang bere meni loba. Sayuran meni saleger.
0: Bager.
1: Bagernya. Kurigi meni babari. Gimana mana Bapak Ido.
0: Rido.
1: Rido Allah. Pinter, eh. Pinter. Sur kene wakosna.
0: Aya. Aya ya
1: kene. Sur kenehnya.
0: Ya.
1: Yeah. Ka sur kene mah ieu urang ieu ngeloy.
0: Non.
1: Ieu mah urang si siniran juruna teh indung bapa anaknya.
0: Ya. Yeah. Ngawilujengkeun heula, ngalujeng wengi heula ka sadayana anu nuju mancoba.
1: Ieu ge aya Kang Roy, yeah. Anu di soreang. Bapak Entis di Ganasori Manco.
0: Ya, abdi bade nga absen heula ye, aya Kang Aji Semat cenah. Aya Bang Jones, aya Kang Bol ieu teh. Aya Kang Dapa Hak. Aya saha deui nya aya Teteh Siti Fatimah. Aya si Bokir. Aya Yuandika Haria cenah gitu. Pokana mah nuju ngadangukeun kitu nuju nonton. Aya ngajawab eta ge naon teh ngajawabna teh randa kembang. Asa teu aya pertanyaan randa kembang jawabanna.
1: Kaya mama Kang Roy.
0: Kan.
1: Ieu mah sisiniran juduna teh indung bapa anak ge kada ieu.
0: Ah, sok mangga lah.
1: Aya Kampung Cikupa. Kacipanak Pajagalan. Kanyaha indung jeung bapa. Ka anak sapanjang jalan. Cigadung Kampung Cipanak. Tigang Aleh Kacisea. Inung jeung bapa ka anak. Teu weleh nikahnya ah.
0: Aras.
1: Titi Kupa ka Ciloto. Dipangisikan di rumah. Inung bapa mere conto. Make didikan agama.
0: Aras.
1: Cilentah Legok Cipanak. Lolohan Kampung Cikupa. Munita sholat ke anak. Contohan ku indung bapak.
0: Terus ku contoh.
1: Tertuan.
0: Saya
1: nama. Kayu nu bahaya nama ya.
0: Kumata.
1: Tegal ilat kacipanak. Kacikupa sukarasa. Tenita sholat ke anak. Hidung bapa anu dosa.
0: Eres.
1: Tang rosok mi warang tara.
0: Osok. Tapi ku contoh bah. Tadi contohan mah.
1: Kacikupa didugikan. Kagang aleh cigonewa. Hidung bapak ngaduhakeun.
0: Leres.
1: Anak soleh tur soleha.
0: Amin. Amin.
1: Tigang aleh kacisea. Di saat jalan katongo. Anak soleh tur soleha. Taat ibadah ka Allah.
0: Leres.
1: Kacipoleh cigonewa. Di saat kampung Cikupa. Anak soleh tur soleha. Taat ka indung ka bapa.
0: Leres.
1: Cibirus lemur alpala. Tidodi ka sukamana. Ulus anak teu gapah. Dididik ku Quran sunah. Kadaka ieu nu bahayana mah ieu.
0: Tah naon
1: teh. Kadaka kampung Cikupa. Tatongoh ka Sukapura. Doraka tinung bapa. Allah moal ngahampura.
0: Wah, tuh nya.
1: Aya kene waktosna.
0: Aya, pokona sok.
1: Meuli taria ima oknum yeuh.
0: Oknum.
1: Meuli taria ti mana?
0: Ti mana?
1: Di kaum anu dagangna. Indonesia ayeuna. Oknumna di mana-mana. Ciruum jalan Cibanat. Tisagara kacirangkat. Oknum teh jalma hianat. Duit nagara disikat. Kaciruum patok besi. Jaga baya irigasi. Loba oknum nu korupsi. Garaya marake dasi.
0: Ya balaga lah.
1: Sibiana jalan kaum. Patok besi kaciruum. Dimana-mana teh oknum. Nu korupsi lila hukum.
0: Tah gitu pokona mah.
1: Apa mah yang nyabok kan korupsi lah. Patok besi Ciramaya. Lemur Kupah Suralaya. Nu korupsi gara raya. Oknum sumpah nasulaya.
0: Eres.
1: Ngabarohong sumpah na teh.
0: Iyalah.
1: Kaciruum. Kaciruum ka saguling. Isagara ka cikeling. Loba oknum nu curaling. Duit nagara dipaling.
0: Iya.
1: Kakaum jalan kadaka. Dia misa ka cinangka. Oknum hartananya caka. Dipariksa ku KPK.
0: Leres. Tewak.
1: Ciruum jalan sagatan. Katisaba karapitan. Oknum teh baladna setan. Menitriba dirawatan. Tikaum mereka cibabat. Katibuner tegal ilat. Ka oknum gerata robat. Sing bener ibadah sholat.
0: Beres.
1: Tikiruum kalagadar. Katongoh ka lemur tipar. Ka oknum gerasa ladar. Ka Allah seueur istighbar.
0: Beres.
1: Aya kene waktosna.
0: Aya sekedik deui lah. 2 menit deui.
1: Nah iya mah. Iya mah urang pungkas ku ibadah sholatnya.
0: Mohon.
1: Katongoh ka tegal ilat. Ka murugu panenyoan. Allah marentahkeun sholat. Ku rasul tos dicontohan.
0: Beres.
1: Mak terek di rumah. Kelakeun di pasir salam. Sholat teh tiang agama. Adegeun ku umat Islam.
0: Beres.
1: Kaporib jalan Cibuntu. Ungal poe pulang anting. Sholat wajib 5 waktu. Dina sapoe sapeuting.
0: Leres.
1: Di saat lemur tongoh.
0: Iya.
1: Tegal ilat, tegal ilat. Wasiati Rasulullah. Kade sholat, kade sholat.
0: Leres.
1: Titi urang kaciplat. Lemur gaduh di Cicula. Kami urang bade sholat. Kedah gaduh wudu heula.
0: Leres.
1: Kaci herang tegal ilat. Turunkeun di lebah pila. Kami urang bade sholat. Dipayunkeun komat heula.
0: Leres.
1: Tomat jaradi di pipir. Dauna beaku hayam. Sholat mimitina takbir. Panutupna aweh salam.
0: Leres.
1: Tiang sana kaci irat. Kadinya ketegal ilat. Panggelana di akhirat. Ditanya ibadah sholat.
0: Leres.
1: Kampung salam tegal ilat. Karomah jalan ke halim. Ngaku islam tara sholat. Etamah jelema dolim. Cicil up keciplat. Kiirat jalan kadaka. Kehirup katara sholat. Di akhirat di neraka. Ah sakit berwetnya
0: enak.
1: Banyak.
0: Alhamdulillah.
1: Sakit
0: ya.
1: Mugi anu maralan coi siniran.
0: Bang Ilham
1: cenata. Sungguh ibadahnya.
0: Amin. Bang Ilham.
1: Atu abang.
0: Palembang.
1: Roy sami. Sungguh nama ibadahnya.
0: Amin.
1: Hanya kutret abah jangan tete ente mubadir.
0: Mohon.
1: Didugikan di propatnya.
0: Laras.
1: Anu pamungkasna Kang Roy.
0: Iya, ti abdi.
1: Kacan TV Majalaya. Ngaliwat ke Muhawana. Pamugi Kang Roy Wijaya. Singsat panjang yuswana.
0: Amin.
1: Kaci buntu naik angkot.
0: Ya.
1: Kati saran ten jalana. Sakitu ti abah jangot.
0: Hapun
1: ten kasadayana.
0: Sami-sami.
1: Abang kita berdua pada nyetek tipi.
0: Oh gitu.
1: Ketiknya pinanya.
0: Oh iya. Orang begadang.
1: Orang begadang.
0: Siap.
1: Ketik pinanya mana sarang mana? Argentina.
0: Argentina ngalawan
1: Spanyol.
0: Abdi nyepeng Argentina.
1: Argentina.
0: Argentina, ya.
1: Abah nyepeng Spanyol.
0: Ah, gitulah. Besal.
1: Kita turun karonya.
0: Siapa turun, bah?
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pasir impun kacirenggot terus naka panyingkiran. Hatunun kabah janggot ngadugikan si sindiran. Pokok namanya. Hatunun kasadayana saninten buah saninten dibawa kaparapatan. Hapunten abdi, hapunten, bilih aya kalepatan. Pokona mah, hatur nuhun. Sing janten hiburan, kanggo sadayana aya mamaan, aya bapak Ilham, aya teh lop-lop, saya teh lop-lop, aya Kang Petrus Loseng, aya teh Henny Marlina, Kang Idik, pokona mah sadayana ngaturkeun Yuan Dika, Kang Bokirnya. Kang Iwe, pokoknya mah sadayana pokoknya mah atur nuhun. Anu live, anu nonton live dina TikTok. Cag, dugi ka dieu si sindiran.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Gunung temenang dilebur, sagara temenang diruksak.
0: Arti dari peribahasa Sunda ini adalah gunung jangan dihancurkan, laut jangan dirusak, dan sejarah jangan dilupakan. Sebuah peribahasa Sunda yang dapat memicu rasa peduli terhadap alam dan meningkatkan rasa bangga serta menjaga sejarah.
2: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
4: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Om Dangu Manglopi gelaran Pamungkas di RRI Bandung nyaken hari ding peting dina wanda pop Sunda alternatif

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahi, weh. Bang, ayo mana? Ayo, yang pula semua ya. Kelam, ganti ke semua ya. Tak ada belah minyak, kan. Bagi-bagi, sudah. Terus sepi. Ayo, ini kemana?
2: Tidak, ini kemana? Tidak, ini kemana? Tidak, ini kemana?

terima kasih.

Kahirupan teh tayalian sakadar itungan menit jeung detik. Waktu teh sakadar peuting jeung beurang. Rancugna renghap-renghap napas. Begantina waktu teh hirup. Waktu leuwih punjul batan emas jeung perak. Waktu leuwih hade tur luhung hartina batan harta jeung kalungguhan. Waktu lir pedang nu seukeut. Nyabet naon wae nu ngahalangan. Moal aya nu bisa ngungkulan kana waktu nu keur maju. Sabab waktu moal bisa dipegat jalana sangkan cicing atawa balikan deui. Lengkah nuges dipilampah. Moal kaudag kulumpat gancang. Lir pedang seukeut. Nyabetan jalan. Megatan rawayan. Waktu moal bisa dihalangan. Jaman moal bisa disingkahan. Mangsana pasti kasorang. Laju terus maju ka hareup. Moal mulang ka tukang.

0: nyana sapanjang berang jeng peting taya waktu rereh pikeun urang. Sabab salawasna aya dua malaikat nu nyatet jeng nuliskeun sagala rupa amal kahadean jeng kagorengan nu geus dipilampah ku urang. Taya waktu pikeun urang rereh tina amal. Sabab waktu terus muru jeng bakal ninggalkeun lamun urang angger cicing ngajentul.
1: Centreng, centreng, jantung jerawin dada. Ngompa getih saban detik, sangkan sukma nyanding di naraga. Teuing rek nepi ka iraha jentreng kuring, jentreng lengkah, jentreng lampah, jentreng hariwang bingung, jentreng nu teu weleh ngaririwaan hate, mangsa pinanggih poean balitung engke. Sedang biwir ngabetem ngabige, ngabetem leungiteun sorak, sorak kelit bikin ngabela diri, ngalarung tunggul ngarempak catang. Tapi kuring, boga keneh jentreng, jentreng.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kajian cahaya pagi akan mengawali perjumpaan kita hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kaum dangu, selepas kajian cahaya pagi, sajian acara Sampurasun Pasundan akan menemani Anda, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida akan kami hadirkan, obrolan komunitas cinta budaya, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komdangu, lantunan lagu-lagu pop Sunda ya akan kami hadirkan dalam acara gelar kawih Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Sebagai sajian acara yang terakhir di perempat pagi, teras UMKM akan menemani Anda kaum dangu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih 59 menit. Saatnya kami sampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu, berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan alhamdulillah ditemani narasumber kita Bapak Ustadz Sani yang akan mengangkat tentang topiknya itu menjadi individu dan umat yang kuat. Ya kaum dangu, untuk Anda semua terima kasih yang selalu setia di AM 540 kHz. Semoga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik, ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mangga nyanggekeun Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidum majid amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam program Cahaya Pagi. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum mendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tema kita pada pagi hari ini tadi sudah disebutkan, yakni menjadi individu muslim yang kuat dan umat yang kuat, ya, menjadi individu dan umat yang kuat. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa seorang mukmin yang baik, yang dicintai oleh Allah itu adalah mukmin yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah, namun pada masing-masing terdapat kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'atu kana kadha wa kadha walakin qul qadarallahu وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ taftahu amal syaitan. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Kata baginda Nabi, bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemas, ya, jangan malas. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah berkata, "Wah, seandainya dahulu aku berbuat seperti ini, ini saya akan begini dan begitu." Akan tetapi katakanlah, itulah ketetapan Allah dan apa yang Dia inginkan, maka Dia kerjakan, maka akan terjadinya. Dikarenakan ucapan lau atau seandainya itu akan membuka celah perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, kaum dangu, kita bisa mendapatkan faedah bahwa sebagai seorang muslim, kita harus menjadi individu yang memiliki ketahanan dalam hal mencapai apa yang kita tuju, yakni kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jangan putus asa, jangan lemah, terus berusaha untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kita. Tetapi kaum dangu rahimakumullah, ada hadis lain yang memberikan peringatan bagi kita sebagai umat Islam. Bukan hanya kita harus kuat secara individu saja, ya, tetapi sebagai umat Islam yang satu kesatuan, kita juga dituntut untuk menjadi umat yang kuat. Kalau kita lihat fakta yang ada saat ini, ya, apakah kita sudah menjadi umat yang kuat, yang siap menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan keilmuan, ya, tantangan zaman yang menimpa kita gitu, tantangan berbagai tantangan ekonomi, ya, itu bisa menjadi tolak ukur kita sudah menjadi umat yang kuat atau belum, ya. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mewanti-wanti kepada kita, jangan sampai menjadi umat yang lemah. Ya, kita harus menjadi pribadi Muslim yang kuat. Kita juga harus bersatu, membangun kekuatan menjadi umat yang kuat juga. Dalam salah satu hadis yang tadi disebutkan, yang diperingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memperingatkan, "Yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qad'atiha qas'atiha." Faqala qailun, "Wa min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Qala, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum gusaun kagusai sail, walayanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabah, mahabat al-mahabata minkum, walayakzifannallahu fi qulubikumul wahan." Faqala qail, "Ya Rasulullah, wama al-wahnu?" Qala, "Hubbu dunya."

seperti para pemangsa sedang memperebutkan mangsanya atau makanannya. Kemudian ada seorang bertanya, apakah jumlah kami ketika itu sedikit, wahai Rasulullah? Apakah ketika itu umat Islam menjadi mangsa umat-umat lain atau kelompok manusia lain itu karena umat Islam sedikit, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan kalian saat itu ketika menjadi mangsa dari kelompok-kelompok manusia lain itu keadaannya banyak, jumlahnya banyak. Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusa, kata baginda Nabi, namun meskipun kalian saat itu banyak, kalian seperti buih yang mengapung. Dan sungguh Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh terhadap kalian. Jadi umat Islam saat itu, ya, saat menjadi mangsa dari kelompok manusia lain gitu, orang-orang kafir, sudah tidak ditakuti lagi. Musuh tidak gentar lagi dengan umat Islam. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Jadi sudah tidak ditakuti lagi sebagai umat yang kuat karena sudah melemah gitu ya, umat Islam sudah menjadi lemah. Kemudian umat Islam saat itu juga sudah bercokol dalam dirinya penyakit al-wahn. Sudah dijangkit oleh penyakit yang berbahaya yaitu al-wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Kemudian apa yang dimaksud dengan wahn itu? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Dawud. Om Dangu rahimakumullah. Kalau setelah kita tadi membaca hadis tentang peringatan baginda Nabi agar kita tidak menjadi umat yang lemah, ya kita bisa melihat beberapa pelajaran. Yang pertama, Nabi SAW sudah memprediksi bahkan bahwa akan ada tiba suatu masa di mana orang-orang yang beriman, kaum muslimin, akan menjadi rebutan umat lainnya, menjadi umpan ya, seperti porsi makanan yang diperebutkan, jumlahnya banyak tetapi hanya sebagai objek bagi umat atau manusia-manusia lain, sekumpulan manusia lain. Kemudian ketika itu, ketika kondisi umat melemah yang disebutkan oleh baginda Nabi, itu mereka, umat Islam, merasa bangga dengan banyaknya kuantitas atau banyaknya jumlah mereka. Padahal mereka tidak sadar bahwa kualitas dari diri mereka itu buruk. Umat muslim banyak tetapi tidak berkualitas. Apakah ini sudah terjadi pada masa saat ini atau belum sampai? Nah, ini harus menjadi bahan introspeksi kita bersama. Jangan-jangan saat ini umat Islam sudah berada pada titik nadirnya, posisi terbawahnya, di mana kita secara kualitas banyak tetapi tidak secara kuantitas banyak tetapi tidak berkualitas. Jangan-jangan ini yang dimaksud oleh baginda Nabi pada masa ini. Kemudian ketika kita menyadari

kurangnya kualitas dari umat Islam ini, maka itu kita berada dalam keadaan terhina, tidak dihormati lagi, tidak ditakuti lagi. Dan dengan hadis ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita sebagai umat Islam untuk bisa menjadi umat yang tetap kuat, ya, sebagaimana dahulu bisa mengalahkan umat-umat lain, dalam artian kita bisa menjadi umat yang memimpin peradaban. Kenapa ini penting? Karena ketika kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya menghamba kepada Allah dan memimpin peradaban, maka umat manusia di seluruh dunia akan terbawa untuk mengikuti aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita selalu merasa lemah, merasa minder dengan kaum-kaum yang tidak beriman, ya, atau non-muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah pula kamu bersedih hati. Karena kamulah, umat-umat Islam inilah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi karena keimanan kita kepada Allah, maka itu yang harus mendorong kita menjadi umat yang memimpin peradaban di dunia ini. Meskipun saat ini kita, khususnya mungkin umat Islam yang ada di Indonesia, itu kalah, ya, dalam hal kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dalam kekuatan militer, ya, dan berbagai hal yang ini menjadi PR kita bersama. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, jangan tertipu dengan banyaknya jumlah kaum muslim, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menganut agama Islam atau umat Islam, tetapi perhatikanlah kualitas, ya, termasuk kita sebagai individu muslim, ya. Ayo tingkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim dalam hal keimanan, keislaman kita. Kita dalam bekerja, ya, dalam berbagai hal, dalam mencari ilmu, mungkin para pelajar, ya, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi pribadi muslim, individu muslim, dan juga umat Islam yang kuat, agar kita bisa meneruskan amanat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang unggul? Mari kita nanti lanjutkan di sesi yang kedua, dan kami cukupkan untuk sesi pertama. Wallahu a'lam bishawab.

0: Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan lagi, kaum rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini tentang bagaimana menjadi individu dan umat yang kuat. Tadi sudah disebutkan bahwa baginda Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita agar tidak menjadi umat yang lemah. Umat yang lemah itu, kata baginda Nabi, bukan berarti jumlah kita sedikit, bukan berarti kuantitas kita kecil, tetapi justru umat akan menjadi lemah ketika jumlahnya besar tetapi tidak mempunyai kualitas yang baik. Maka agar kita bisa menjadi individu dan umat yang kuat, maka kita harus memulai untuk membangun atau memperkuat berbagai hal yang telah baginda Nabi SAW lakukan kepada para sahabatnya, umat Islam yang pertama kali membawa kemenangan dan hingga Islam bisa menyebar dan juga memimpin peradaban. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun kekuatan iman dan akidah kita. Menurut para ulama, bahwa keyakinan dalam hati atau iman itu adalah kekuatan di mana seseorang itu betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan itu bukan hanya dalam hati saja, tetapi ia berada dalam hati, kuat dalam hati, tertancap dalam hati, dan diucapkan oleh lisan, kemudian diamalkan oleh anggota badan. Jadi dipraktikkan dalam kehidupannya. Artinya, keimanan seseorang baru mencapai kepada sempurna jika ada sinkronisasi antara tiga unsur tadi, yakni hati, ucapan, dan juga perbuatan. Dan mungkin ini yang belum kuat dalam setiap diri umat Islam. Kita mungkin bisa temukan saat ini orang-orang mengakui beriman kepada Allah, tetapi dia belum betul-betul mengamalkan apa itu iman. Padahal di zaman baginda Nabi SAW, kekuatan iman itu menjadi syarat utama beliau dan para sahabat bisa menggapai kemenangan. Dan hal itu disadari oleh baginda Nabi SAW. Sehingga para sahabat ditempa, dibina, ya, dan ditanamkan akidah dan keimanan itu selama 13 tahun. Ya, dari 23 tahun masa dakwah baginda Nabi SAW. Artinya, ketika di Mekah, baginda Nabi terus-menerus menguatkan pembinaan akidah dan keimanan ini. Ya, sehingga kalau dipresentasikan, itu 56,5% dalam dakwah Nabi itu adalah beliau menanamkan kekuatan akidah pada diri para sahabat. Sehingga kita bisa menemukan seperti Bilal bin Rabah yang begitu kuat keimanannya meskipun dicambuk, disiksa, ya tetap ia mengatakan bahwa ahadun ahad, Allah hanyalah Allah yang satu. Ya, meskipun dijanjikan akan dibebaskan sebagai budak dan berbagai ya tantangan, tetap ya Bilal kuat dengan keimanan. Begitupun dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Seperti Sayyidina Abu Bakar juga dengan keimanannya yang kuat, ya, itu sampai berani untuk menginfakkan, menafkahkan semua hartanya untuk kepentingan umat Islam saat itu, untuk kejayaan Islam. Itu sangat penting sekali bagaimana kita memperkuat, mengokohkan keimanan dan akidah kita sebagai individu maupun sebagai umat Islam yang lebih luas. Kemudian yang kedua, kaum dangu rahimakumullah, selain kita harus menguatkan akidah dan keimanan kita, kita juga harus membangun kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu dalam artian kita jangan kalah dengan umat-umat yang lain dalam menguasai ilmu pengetahuan. Karena sejak awal Al-Quran diturunkan, itu diawali dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, iqra. Maka dengan membaca itu menjadi modal kita untuk bisa menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Sehingga wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menguasai ilmu. Bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Karena baik itu ilmu agama, ya, tentang tadi bagaimana keimanan, menjalankan Islam, syariat Islam, ataupun ilmu-ilmu yang itu didapatkan melalui observasi, melalui penelaahan ilmiah, itu semua ilmu-ilmu tersebut pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengfungsikan akal kita, mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, itu semua perintah bagi kita untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan. Meskipun ya, kita harus menyadari, kita harus mawas diri, dan ya harus mengakui bahwa saat ini umat Islam kalah dalam hal ilmu pengetahuan. Tetapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh menyerah. Ya. Ketika awal munculnya Islam itu belum menjadi kekuatan yang besar, ya, tetap terus membangun kekuatan khususnya dalam keilmuan ini. Ya. Jangan merasa lemah, jangan merasa minder dengan umat-umat lain yang sudah menguasai ilmu, gitu ya. Pada saatnya kita akan kembali memimpin peradaban, asalkan kita mau membangun lagi kekuatan ilmu kita, bahwa dahulu kita bisa membaca dalam sejarah, ulama itu bukan hanya yang menguasai ilmu tafsir, bukan hanya menguasai ilmu agama, tetapi di samping itu mereka menguasai juga ilmu sains, ya, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, ya. Di samping beliau-beliau ini sebagai ulama yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah, yang mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah, mereka juga tetap mau meneliti, ya, mempelajari ilmu-ilmu sains sehingga bisa melahirkan fondasi ilmu-ilmu yang ada sekarang, fondasi ilmu keilmuan modern yang kita dapat di saat ini. Itu karena apa? Karena mereka menyadari bahwa ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah bukan hanya terdapat dalam ayat-ayat qauliyah, bukan hanya terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merangkum segala ilmu pengetahuan, Al-Quran merangkum segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, tetapi di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran juga memerintahkan kita untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. yang ada di alam semesta. Bagaimana ciptaan Allah bisa berjalan, bisa bergulir seperti yang telah ditetapkan, itu dapat kita pahami, dapat kita sadari, dan kita bisa mencapai bahwa Masya Allah inilah ciptaan Allah, dengan kita memperkuat ilmu pengetahuan. Maka harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bukan hanya menguasai bagaimana syariat Islam, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dalam ibadah ritual. Kita juga harus mengokohkan, menanamkan pondasi pada anak-anak kita bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Dan dalam Islam, ilmu pengetahuan ataupun ilmu yang dipelajari itu harus kita ingat orientasinya bukan hanya untuk pekerjaan. Tetapi apa? Tadi, supaya kita bisa berinovasi, bisa menguasai ilmu tersebut, dan agar kita tidak tertinggal sebagai umat. Bahkan kalau sudah kuat dalam hal ilmu pengetahuannya, umat Islam ya, bisa menjadi pencipta juga yang membuat dalam hal teknologi, dalam hal penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu tujuan, dan tujuan akhirnya tadi menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Maha Kuasa, ya, melalui kita menguasai ilmu pengetahuan. Kaum dangu rahimakumullah, selanjutnya yang sangat penting kita perhatikan agar umat Islam ini menjadi umat yang kuat kembali adalah yaitu kita menguatkan kembali nilai-nilai moral umat Islam. Pernah disebutkan oleh seorang penyair, yakni Ahmad Syauqi, bahwa innamal umamu al-akhlaku ma baqiyat, wa in hammu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa, suatu umat akan kekal selama mereka menjunjung tinggi moralitas, ya, atau berakhlak mulia. Bila moralitas itu lenyap, maka lenyaplah umat tersebut. Maka dari awal membawa Islam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain menanamkan akidah, menguatkan keimanan, juga menanamkan bagaimana berakhlak yang baik. Bukan hanya menanamkan kepada para sahabatnya, Nabi sendiri langsung menjadi teladan untuk menjunjung tinggi moralitas dan berakhlak yang mulia. Bahkan bukan hanya kepada sama muslim, ya, kepada orang Yahudi pun, ya, Nabi berakhlak yang mulia, sehingga orang Yahudi yang biasanya mengumpat Nabi gitu ya, tapi oleh Nabi diperlakukan baik, nah, itu sadar ketika Nabi ya, tidak datang lagi gitu ya. Itu cerita ya, dalam sejarah Nabi. Dan saat ini ya, mungkin yang sangat penting juga kita tanamkan kepada anak-anak kita akan pentingnya akhlak itu. Bagaimana beradab kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada guru, ya, pada siapapun, ya, itu harus bisa mempraktikkan bahwa kita itu adalah orang Islam yang memiliki ajaran akhlak yang tinggi. Lalu kaum dangu rahimakumullah, yang tidak mungkin kita tinggalkan untuk menjadikan umat Islam ini menjadi kuat kembali adalah ukhuwah Islamiyah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu man aminahun nas, wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajar su, walladhi nafsi biyadihi la yadkhul jannata 'abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. bahwa orang mukmin itu kata Nabi adalah orang yang membuat orang lain merasa aman darinya. Kemudian orang Islam atau orang Muslim itu adalah orang yang orang lainnya bisa selamat dari keburukan lidah dan tangan. Kemudian orang yang dianggap berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Dan demi Tuhanku yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya tidak aman dari keburukan. Dan selain itu, kami juga menyebutkan al-mu'minu kalbunyan yashudu ba'aduhum ba'aduh. Jadi umat Islam itu seperti bangunan yang satu kesatuan antara satu bagian dengan bagian lain itu saling menguatkan. Mungkin ini yang belum kita miliki saat ini. Ukhuwah Islamiyah yang menyeluruh, ya, yang kuat, yang membuat umat Islam saling memperhatikan, care, ya, satu sama lain. Ya. Saat ini masih umat Islam masih terpecah belah, bahkan ada yang saling berperang gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ukhuwah Islamiyah kita masih belum kuat, maka kita pun belum bisa menjadi umat yang kuat. Kemudian kaum dan rahimakumullah, yang terakhir yang ternyata penting juga adalah kita membangun kekuatan ekonomi umat. Ini yang mungkin luput dari pandangan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata mendorong kita untuk memiliki kekuatan ekonomi. Ya. Jangan sampai karena alasan kezuhudan meninggalkan dunia, kita menjadi meninggalkan kemampuan ekonomi kita. Padahal Allah sangat senang sekali kalau kita berusaha memperkuat ataupun meningkatkan taraf ekonomi. Seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara tabi'an fi talabil halal. Ya. Sesungguhnya Allah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat senang, sangat cinta melihat hambanya yang dia bekerja keras sampai lelah dalam hal mencari rezeki yang halal. Ini mendorong, hadis tersebut mendorong kita untuk berusaha meningkatkan taraf ekonomi kita. Ketika kita masing-masing dari kita secara produktif berusaha, ya, bekerja keras, bekerja cerdas dan juga bekerja tuntas untuk meningkatkan ekonomi, disitulah ekonomi umat juga akan menguat dan insya Allah kita sebagai umat Islam akan kembali menjadi umat yang kuat, yang juga disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kesimpulannya dari kajian kita pada pagi hari ini, mari kita kembali membangun kekuatan baik sebagai individu, sebagai muslim, ya, juga kekuatan bersama kita, ya, komunal kita sebagai umat Islam dengan melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, dengan menguatkan akidah, menguatkan ilmu, menguatkan moral, akhlak, menguatkan ukhuwah, dan juga menguatkan ekonomi kita. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjadi pribadi yang kuat dan juga umat yang kembali memimpin peradaban. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: obat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungka dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang di dina kalawarta sang.

0: pepatah mengatakan hade gogok, hade tagok, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang

0: Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini?
3: Jadi dong.
2: Ayo dong.
3: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
2: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, wow. Iya, saya matiin.
2: Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara, saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu